Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu dengerin lagunya Afgan Temur 2 with song Wrong But So Right. Sekarang udah pukul 8:07 waktu Indonesia Tengah, Temur 2. Selamat pagi aja buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Untuk Hari Senyum Sedunia nih ya, kita masih ngomongin soal itu. Dan teman Pro 2, senyum itu bukan cuman gerakan otot bibir, ada sains di baliknya juga. Nah, ini seru nih teman Pro 2. Yuk kita bahas. Jadi teman Pro 2, untuk yang namanya senyum itu di dalam dunia sains ya, pasti udah pada kenal kan yang namanya dunia sains. Itu yang pertama, facial feedback hypothesis, teman Pro 2. Nah, ini dia nih. Jadi ketika kita tersenyum ya, otak kita menafsirkannya sebagai sinyal kebahagiaan loh teman Pro 2. Jadi dan kita juga benar-benar merasa lebih bahagia. So senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia tapi juga penyebab bahagia ya. Yang kedua, itu senyum itu menular. Nah, penelitian ini nunjukin kalau melihat orang lain tersenyum bisa memicu kita untuk tersenyum juga. Dan ini karena neuron cermin di otak kita yang ngebuat kita meniru ekspresi orang lain. Yang ketiga nih, senyum itu menurunkan stres. Senyum bisa menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan juga meningkatkan yang namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Dan senyum itu bukan cuma ekspresi teman Pro 2 ya. Itu adalah alat komunikasi universal yang bisa mengubah suasana hati kita dan orang lain. Dan dianya gratis.

0: Tesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack, pakai baju kotor, gara-gara sampah yang jatuh tadi?

Balik lagi untuk Fresh Music Only Tom Rodua untuk pagi hari ini. Kali ini kita punya single terbaru dari Michael Learns to Rock dengan Bring It On. So we can start. And this is James Ray, Tom Rodua dari albumnya Honey I'm Home.

And this is Jay Gray, nomor 2 dari albumnya Swimming in Jeans, Blind Lovin'. And this is Dave Cameron, teman Pro 2 dengan singlenya When in Rome, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower 1 juta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: Oh, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper real.

kaca lagi. Juicy Lucy dengan singlenya Baik Hati. Dan yang ini teman Pro 2 Maseta hadir dengan single terbarunya Sayang.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?

Kamu dengerin lagunya Tere Teman Pro 2 dengan awal yang indah. Semoga akhirnya juga bakalan indah ya. Dan Teman Pro 2, aku bacain aja langsung untuk teman-teman yang udah pada komen tentang Hari Senyum Sedunia. Pernahkah kamu mendapatkan kebaikan kecil yang pernah kamu terima dan bikin kamu senyum-senyum? Apa sih Teman Pro 2 dan siapa tuh? Dan kamu tipe orang yang mudah senyum atau susah senyum, Teman Pro 2? Selamat pagi buat yang udah pada jawab nih. Ada In Blue katanya dia orangnya gampang banget senyum. Senyum itu katanya gratis, oke? Okay? Terus LikU23 katanya komen gini. Dia pernah mendapatkan kebaikan kecil dari orang lain karena dibukain pintu ketika lagi repot. Izin request lagunya Tak Semudah Mempimpa dari Nabila Takia, terima kasih. Next lagi Teman Pro 2 ada Influen. Katanya waktu itu ditawarin icip makanan dari teman. Request Fajar Nur, salah apa aku? Makasih. Thank you juga buat kamu yang udah pada stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Dan Teman Pro 2, dari semua cerita yang tadi, ada satu pesan yang mau aku tekankan nih ya. Hari Senyum Sedunia itu bukan cuma tentang senyum kita, tapi tentang senyum orang lain. Harvey Ball itu pencipta smiley face. Percaya kalau kita semua ini harus punya satu hari dalam setahun untuk goodwill dan juga good cheer ya. Tahu gak itu smiley face itu kan ya icon-icon yang ada di handphonenya kamu gitu, Teman Pro 2. Dan tema tahun ini itu mengingatkan do an act of kindness, help one person smile. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini, Teman Pro 2, itu lakukan satu kebaikan kecil, gak usah besar aja, gak usah mahal gitu kan. Bantu satu orang tersenyum, teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Sebarkan senyum, karena senyum itu menular. Dan jaga kesehatan mentalmu juga, senyum buat diri sendiri itu penting banget. Senyum itu gratis, Teman Pro 2, tapi efeknya mahal. Satu senyum bisa mengubah hari seseorang. Satu kebaikan kecil bisa membuat orang merasa dihargai. Jadi hari ini jangan pelit senyum ya. Jangan pelit kebaikan juga. Lakukan satu hal kecil untuk membuat orang lain tersenyum. Karena dunia ini butuh lebih banyak senyum. Dan kamu bisa jadi orang pertama yang memulainya, Teman Pro 2. Salam dari aku dan selamat Hari Senyum Sedunia, Teman Pro 2. Nanti di jam 9 juga, kita bakal gabung dengan RRI Net studio kita, Teman Pro 2. Untuk ikutin bincang santai. Dan untuk pagi hari ini, Teman Pro 2, kita mau ngomongin soal promo-promo ya, seperti apa nanti obrolannya. Nanti keep stay tune aja di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan alam pamit dan ruang dengar Teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Teman berdua, segera kita bergabung dengan RRI Net Studio untuk pagi hari ini untuk mengikuti bincang santai yang dirilai di Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda pagi ini dalam Bincang Santai edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan seperti yang kita juga sudah bahas pada pukul 7, topik makin banyak promo makin boros. Ini akan kita bahas, kita akan bincangkan pagi ini dalam Bincang Santai. Dan sebentar nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Kami akan beri kesempatan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664, boleh via WhatsApp dan juga melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, baik, belanja hari ini bukan cuma soal kebutuhan peringar ya, tetapi juga soal bagaimana kita merespon berbagai tawaran yang muncul di depan mata. Diskon cashback gratis ongkir sampai flash sale, semuanya itu dibuat semenarik mungkin begitu. Nah, apakah berbagai promo itu benar-benar membantu kita berhemat atau justru tanpa sadar membuat kita semakin sering belanja? Itu yang akan kita bahas di Bincang Santai peringar ya. Jadi untuk Anda peringar, siapa di sini yang kalau melihat tulisan diskon 50% gratis ongkir langsung penasaran untuk melihat, padahal sebelumnya barang itu sudah tidak dalam daftar belanja kita begitu ya. Belanja sekarang memang semakin mudah, cukup buka handphone, pilih barang, masukkan keranjang, lalu check out. Ditambah berbagai promo yang hampir setiap hari muncul, mulai dari potongan harga, voucher, cashback, sampai gratis ongkir pendengar ya. Lalu sebenarnya promo itu membuat kita lebih hemat atau justru membuat kita lebih konsumtif ya. Nah, seberapa besar pengaruh diskon, gratis ongkir dan sebagainya? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana caranya agar kita tetap bisa menikmati promo tanpa kebablasan ya. Supaya pembahasannya bisa kita lihat dari beberapa sisi, sudah tentunya insya Allah pagi ini akan ada 3 narasumber pendengar yang akan menemani kita. Ada dari sisi psikologi, dari sisi marketing, dan tentu ada pengalaman langsung dari pelaku usaha juga. Saya akan menyapa psikolog Bapak Arianto Senewe, SPSI, MPSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan dulu Pak. Baik. Ya. Ya, rupanya suaranya Pak Arianto belum bisa kami dengarkan di studio. Sembari menanti, saya akan menyapa owner Nuna by Luna dan Depoma, Kak Sartika Penur.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, benar ya penyebutannya owner Nuna by Luna dan Depoma begitu ya?
1: Sebenarnya itu dua bisnis yang beda ya.
0: Oh,
1: okay. Namanya itu sebenarnya Luna by Nuna.
0: Oke, okay, baik. Ya, kami juga menantikan akademisi UNG bidang ilmu marketing dan juga tourism marketing Bapak Andi Zuwana yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita di Bincang Santai pendengar ya. Baik, kita mulai dari hal yang paling sering kita alami dulu ya, yaitu kenapa sebuah promo bisa begitu mudah menarik perhatian kita ya. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita mungkin sering merasa biasa saja ketika melihat promo, tapi tiba-tiba tangan kita sudah membuka produknya, bahkan masuk ke keranjang gitu. Nah, dari sisi psikolog, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seseorang ketika melihat tulisan diskon 50% gratis ongkir atau flash sale ini, Pak Arianto, silakan.
2: Oke, okay, apakah sebelumnya suara saya terdengar?
0: Oke, okay, alhamdulillah sudah Pak. Baik.
2: Oh, baik. Baik. Jadi kita bicara mengenai ini kaitannya dengan perilaku berbelanja ya.
0: Baik, betul.
2: Jadi kalau tadi pertanyaannya mengenai kenapa seseorang itu bisa langsung bisa untuk menekan tombol untuk berbelanja ketika melihat tawaran-tawaran yang ada di aplikasi berbelanja ataupun aplikasi yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau umpama bicara mengenai perilaku berbelanja ini adalah suatu proses, menurut psikologi itu adalah suatu proses yang kompleks ya. Jadi bukan cuma melibatkan apa yang dilihat, tapi juga melibatkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu ya. Dan melibatkan juga yang namanya kontrol diri di sini. Okay. Jadi kalau kita bicara mengenai tawaran-tawaran yang ada di aplikasi-aplikasi berbelanja, kita tidak jauh dari apa yang dinamakan dengan stimulan marketing gitu ya. Jadi istilah lainnya mungkin orang mendengarnya sebagai jebakan marketing gitu ya. Itu istilah negatifnya gitu. Kalau umpama dari sisi psikologi itu adalah sebenarnya adalah rangsangan gitu dari marketing yang sengaja memang dibuat untuk menarik pelanggan dan bisa berbelanja gitu. Okay. Dengan apa yang ditawarkan gitu.
0: Baik. Jadi ternyata ada respon tertentu yang muncul ketika kita melihat tawaran seperti itu gitu ya. Nah, yang menarik, barang yang awalnya tidak terpikirkan untuk dibeli bisa berubah menjadi terasa penting begitu. Ini kenapa? Barang yang sebelumnya tidak kita butuhkan tiba-tiba terasa sayang kalau tidak dibeli karena sedang promo gitu, Pak.
2: Jadi kalau umpama kita bicara ini, hal ini berarti ada kaitan juga dengan proses yang ada di dalam diri dan proses yang distimulasikan ke para pelanggan gitu ya. Jadi proses ketika disampaikan oleh dari marketing itu, misalnya contohnya ya, yang visual, umpama contohnya dibuat kemasannya semenarik mungkin gitu, terus dibuat seunik mungkin ya, terus dibuat warnanya sesuai dengan tren saat ini, sehingga itu menarik orang untuk berbelanja gitu. Nah, di sini juga ada proses dalam diri seseorang, itu adalah proses berpikir gitu ya. Jadi untuk beberapa orang yang sudah berkesadaran istilahnya, yang memang kontrol dirinya bagus, dia tidak akan langsung untuk berbelanja ya. Dia akan memberikan jeda pada dirinya sendiri untuk memutuskan apakah hal ini apakah dia akan berbelanja atau tidak gitu ya. Jadi melibatkan dua proses, jadi proses yang stimulasi rangsangan dari marketing dan juga proses di dalam diri orang itu.
0: Oke, baik. Dari situ kita juga sering mendengar kalimat yang sederhana sekali, mumpung murah begitu ya. Nah, apakah fenomena mumpung murah ini bisa menjadi pemicu impulse buying juga ini, Pak?
2: Kalau fenomena mumpung murah itu kan juga memang ada salah satu dari stimulasi dari marketing itu ya, dari harga. Okay. Ya biasanya kan stimulasi marketing mereka bermain harga, contohnya memberikan harga yang ganjil. Biasanya yang seharusnya harganya 100.000 dibuat 99.900 rupiah. Jadi secara psikologis itu sebenarnya membuat orang berpersepsi bahwa harganya lebih murah, padahal sebenarnya harganya cuma beda 1.000 atau beda 100 seperti itu.
0: Pancingan gitu ya.
2: Ya,
0: tapi targetnya adalah harga 100.000-an gitu.
2: Betul.
0: Oke, baik, kami juga sedang menantikan Pak Andi Zuwana yang merupakan akademisi marketing. Sembari menanti saya ke Kak Sartika P. Nur yang merupakan pelaku usaha juga. Sekarang kita masuk ke pengalaman dari sisi penjual ya, karena promo bukan hanya dilihat oleh konsumen tetapi juga menjadi bagian dari strategi usaha. Nah, sebagai pelaku usaha ini Kak, seberapa besar pengaruh promo terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk ini?
1: Yang jelas ngaruh ya, karena sebagai penjual saya juga di sisi lain sebagai pembeli juga gitu. Okay. Jadi dalam setiap bulan biasa ada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang dikatakanlah untuk tanggal-tanggal sale, kayak tanggal-tanggal kembar dan lain-lain. Dan sebenarnya dari pihak penjual dengan mengadakan promo ataupun hal-hal demikian itu juga bisa nambah, selain nambah penjualan juga bisa nambah kayak apa ya, bisa dibilang ajang promosi juga sih. Sama oleh brand kita, misalnya kayak di Luna tanggal kembar tuh ada diskon gitu. Misalnya baik. Beli Luna itu kan aksesoris, jadi kayak misalnya beli gelang gratis cincin gitu. Padahal sih sebenarnya kalau kayak dibahas sama Bapak tadi, kalau dihitung-hitung sebenarnya harganya sama sih sebenarnya. Tinggal gimana kita ngeracik promonya aja gitu.
0: Betul. Jadi itu adalah yang disebutkan sama Sartika tadi adalah beberapa poin tadi merupakan capaian pelaku usaha. Yep. Ya. Oke, baik. Kalau melihat langsung perilaku pembeli di lapangan, tentu ada pengalaman menarik juga yang bisa kita pelajari. Apakah dalam praktiknya pernah melihat atau pernah terlihat konsumen membeli lebih banyak ketika ada promo dibandingkan ketika tidak ada promo begitu?
1: Iya, pernah. Pernah. Jelas ada satu momen yang kayak gitu gitu. Misalnya kayak biasanya kan saya jualnya di Gorontalo ya, biasa orang nanya, ini Sobilibanya tidak dapat diskon? Kan tidak mungkin kita bilang betul, tidak. Pasti bilang, oh iya, nanti biasa saya kasih bonus atau ya potongan. Kalau saya sih lebih milih ngasih bonus daripada kasih potongan harga.
0: Betul.
1: Misalnya dia beli back charm atau gantungan udah 3 kan, terus dia bilang ini tidak ada potongan harga. Saya bilangnya kak gratis gelang ya atau gratis cincin ya, atau kalau kak belanja next time nanti dapat potongannya 10% lebih ke situ.
0: Tapi apapun itu semuanya strategi ya.
1: Yes, tergantung
0: strategi. Artinya tidak ada yang rugi dan kedua belah pihak sama-sama menguntungkan gitu ya.
1: Karena kita juga penjual kan butuh loyal customer. Betul. Gitu. Biasa kalau misalnya udah di awal udah beli banyak terus kita tidak melayaninya dengan baik, pasti dia bilang, "Ih, di situ itu wah itu." Jadi ya tinggal pintar kita ya,
0: orang-orang talent. Oke. Ya, baik, kalau tadi kita sudah mendengar penyampaian dari Pak Arianto dan juga Kak Sartika, dan alhamdulillah kita sudah kehadiran lagi Pak Andi Zuwana yang merupakan akademisi marketing. Ini Pak Andi, kalau kita tadi melihat dari sisi konsumen dan juga psikolog, sekarang kita lihat dari sisi yang merancang strategi promosi begitu ya. Dari perspektif marketing, ini mengapa Pak Andi promo terjadi salah satu menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk mendorong konsumen melakukan pembelian?
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah hadir semuanya, maaf saya terlambat. Jadi kalau kita bicara promosi itu biasanya marketing klasik itu 4P ya, tapi itu sudah klasik, itu sudah dari zaman zaman Majapahit kayaknya udah promosi. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara promosi itu kan kata dasarnya dari promote atau memperkenalkan, tapi jauh dari situ adalah kalau kita marketing kan agak nyambung dengan psikolog ya. Psikologi, apalagi psikologi tentang perilaku. Jadi pada dasarnya promosi itu adalah how to persuade konsumen. Jadi bagaimana membujuk konsumen. Sehingga kalau memang kita, itu hal yang wajar ketika kita lihat iklan-iklan di televisi, hal yang terlalu overreact atau overaction itu ya itu how to persuade, bagaimana membujuk konsumen. Apapun yang dijual memang harus bisa atraktif, harus bisa menarik perhatian konsumen. Makanya akan jauh sekali perbedaannya ketika kita bicara dengan tentang penjualan dengan kita bicara soal marketing. Nah, karena marketing memang konteksnya memang benar-benar pada perilaku konsumen. Nah, nantinya kalau memang ditanya lebih jauh strateginya lagi, nanti kita coba bicara soal teori-teori dalam konteks marketing atau perilaku konsumen itu.
0: Oke, betul. Apalagi sekarang hampir setiap kali kita membuka marketplace atau media sosial, ini selalu aja ada tawaran-tawaran begitu ya. Nah, ini mengapa konsumen sekarang bisa menemukan promo hampir setiap hari di marketplace maupun di media sosial?
3: Nah, kalau bicara soal mengapa ya, itu tergantung memang karena perkembangan teknologi ya. Itu sudah medianya sudah banyak, ada marketplace, ada e-commerce, ada ada apa? Ada yang tradisional, konvensional dan lain sebagainya. Namun kalau kita bicara soal kenapa sih konsumen lebih perilakunya lebih kepada hal yang efisien lebih mudah ya, karena itu tadi media sosial lebih bisa dijangkau, bisa lebih dijangkau, mudah, lebih murah dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks teori marketing ada yang dinamakan dengan push and pull mooring teori tarik menarik atau teori substitusi. Ketika konsumen sudah sesuai dengan kebutuhannya dan dia punya pilihan lain untuk membeli atau menjual, dia akan cari itu. Nah, namun dia akan masuk pada step mooring, merefleksikan. Nah, masalahnya yang di A saya biasa membeli produk A, namun ada pilihan produk B yang lain ternyata lebih menarik. Apa yang lebih buat produk menarik? Banyak yang membuat produk menarik. Ada desainnya, ada kemasannya, ada fitur, ada manfaatnya, ada kebutuhannya dan lain sebagainya. Nah, dia menemukan di produk B ternyata fiturnya lebih banyak, lebih menarik, lebih diverse lah, lebih lebih berwarna, varian. Namun di sisi lain dia akan mooring, dia akan merefleksikan. Kalau saya mau pilih ini, masalahnya saya sudah terbiasa memakai dengan produk A.
0: Betul.
3: Nah, itu pergantian media atau fasilitas yang terjadi sekarang.
0: Oke. Okay. Ya, menarik sekali pendengar juga pemirsa. Jadi dari tiga sudut pandang tadi kita bisa melihat bahwa promo bukan sekedar tulisan harga turun, tetapi ada psikolog konsumen dan juga strategi bisnis di belakangnya gitu. Tapi persoalannya menjadi lebih menarik ketika promo membuat kita membeli lebih banyak dari rencana awal. Dan apakah benar kita sedang berhemat atau sebenarnya sedang mengeluarkan lebih banyak uang? Nanti kita akan bahas lebih jauh setelah jeda dan tetaplah bersama Pro 1.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan saat ini waktu menunjukkan pukul 9.24 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi kita sudah membahas kenapa promo begitu menarik perhatian. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat dengan pengalaman sehari-hari. Awalnya mau beli satu barang, ternyata karena ada promo keranjang belanja bertambah ya. Jadi ditambah flash sale, cashback, gratis ongkir, bahkan pilihan pay later. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika keputusan belanja mulai dipengaruhi oleh berbagai kemudahan tersebut? Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita mulai dari situasi yang sangat sederhana dan juga mungkin sering terjadi. Ketika seseorang awalnya hanya ingin membeli satu barang, kemudian karena promo akhirnya membeli 3 atau 4 barang, ini apakah itu sudah bisa disebut perilaku impulsif atau bagaimana, Pak?
1: Baik, kalau kita bicara mengenai perilaku impulsif, ya itu adalah impulsif sendiri itu adalah dorongan yang sulit untuk dikendalikan yang berasal dari dalam. Nah, biasanya perilaku impulsif itu ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi impulsif. Salah satunya adalah faktor kepribadian, gitu ya, faktor juga dari kondisi fisik tubuh juga berpengaruh untuk seseorang menjadi impulsif atau tidak. Juga tidak terlepas dari namanya faktor pola asuh dan sebagainya. Jadi ada faktor yang kompleks yang menyebabkan seseorang itu menjadi seseorang yang impulsif atau tidak mampu untuk mengontrol dorongan dari dalam, gitu ya. Atau istilahnya adalah kurang kontrol diri lah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau seseorang yang berbelanja, umpama contohnya awalnya tujuannya adalah membeli satu barang, terus selanjutnya dia tergoda untuk membeli lebih dari itu belum tentu bisa dikatakan sebagai perilaku yang impulsif, gitu ya. Kalau perilaku yang impulsif itu berarti dia sudah tidak bisa mengontrol sama sekali keinginan dia untuk mendapatkan barang itu. Okay. Ya, tapi kalau umpamanya memang nanti kalau ada faktor dia sempat ada berpikir dulu sebelum dia membeli barang kedua dan ketiga, nah berarti itu belum masuk ke perilaku impulsif. Seperti okay. Itu.
0: Baik. Tapi kadang sebenarnya Pak, gini, kita sudah tahu barang itu tidak terlalu dibutuhkan, tetapi tetap merasa rugi kalau promonya dilewatkan, begitu ya. Apa yang membuat seseorang sulit mengatakan tidak terhadap promo, terutama ketika muncul rasa takut kehilangan kesempatan atau fear of missing out ini?
1: Ya, jadi sulit untuk mengatakan tidak ya. FOMO ya ini katanya ya. Jadi betul. Kalau kita bicara mengenai FOMO itu kan ada kaitan dengan ketakutan dan kecemasan ketinggalan dari situasi yang saat ini sedang tren ya. Bukan cuma situasi, mungkin juga barang-barang dan lain sebagainya yang sedang tren. Kalau bicara mengenai seseorang yang tidak bisa tiba-tiba teralih. Apa pertanyaan tadi? Sorry, diulang.
0: Iya, artinya tidak mau ketinggalan ya. Begitu. Ketika muncul rasa takut, ya.
1: Ya, jadi kita ketika bicara mengenai rasa takut dan cemas ini biasanya juga tidak terlepas dari stimulasi dari marketing tadi. Ya, jadi stimulasi marketing tadi itu berusaha untuk membuat orang itu salah satunya ya contohnya. Ayo belanja tinggal 2 barang lagi gitu ya yang tersisa. Padahal sebenarnya masih ada banyak gitu. Jadi itu agak dipaksa seseorang itu untuk mengambil keputusan saat itu juga karena faktor kecemasan, ketakutan, kehilangan barang yang ia sukai. Ditambah lagi apalagi dengan promo harga gitu ya. Harga dikasih dengan harga yang menurut para penjual itu adalah harga yang murah gitu ya. Jadi ditambah tambah takut dan cemas lah para pembeli ini. Betul, sehingga betul. Dia terpaksa harus membeli saat itu juga gitu.
0: Kemudian ada satu lagi yang sekarang sangat mudah kita temukan, yaitu pay later gitu ya. Barangnya bisa kita dapat sekarang, pembayarannya belakangan gitu. Ini gimana dengan pay later ini? Apakah kemudahan membayar belakangan dapat membuat seseorang kurang merasakan beban dari uang yang sebenarnya sedang dikeluarkan? Atau bagaimana?
1: Kalau bicara mengenai pay later, nah itu dia biasanya gini. Kalau bicara mengenai aplikasi yang saat ini digitalisasi lah, ini kaitan juga ada dengan algoritma sama AI gitu ya, yang memang sudah mempelajari mengenai perilaku si pengguna gadget gitu, dan juga interest dari si pengguna gadget. Misalnya iklan-iklan yang muncul biasanya yang berkaitan dengan barang yang kita suka ya, ataupun pas saat kita lengah. Nah, AI atau algoritma ini biasanya sudah mempelajari itu. Nah, biasanya pas saat umpama contohnya kita lengah saat kita tidur, kita cenderung berbelanja lebih saat kita saat kita menjelang tidur gitu ya, saat orang sedang setengah-setengah sadar gitu. Jadi tidak ada waktu untuk berpikir panjang untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi disitulah biasanya letak dari stimulasi yang membuat orang berbelanja gitu ya, walaupun tidak pada kebutuhannya. Kalau umpama soal pay later itu kan memudahkan, jadi apalagi ditambah dengan pay later gitu ya, jadi untuk berpikir lebih panjang malah berkurang gitu ya. Jadi dipermudah banget untuk supaya bisa mencapai tujuan dari si marketing itu gitu.
0: Oke. Ya baik, saya ke Pak Andi Zuwana dari Akademisi. Ini Pak Andi, dari sisi marketing sebagai berbagai produk promo tadi tentu bukan muncul secara kebetulan ya, ada strategi untuk membuat konsumen tertarik dan akhirnya mengambil keputusan begitu. Ini seberapa efektif Pak sebenarnya strategi diskon, cashback, gratis ongkir, kemudian voucher, flash sale dalam mengubah perilaku konsumen ini?
2: Tentu saja, karena kalau bicara marketing pasti mereka akan bicara soal perilaku. Kalau bicara impuls, impuls buying, jadi pembelian secara tiba-tiba. Kalau dalam konteks psikologi pasti akan dipengaruhi oleh pribadi sendiri. Nah, kalau marketing kita akan bicara soal bagaimana suatu seorang produsen atau produsen itu memunculkan ketertarikan atau keterpesonaan bagi konsumen sehingga konsumen bisa melakukan pembelian secara tiba-tiba atau pembelian yang secara tidak disangka-sangka, tidak direncanakan. Nah, ini juga ada beberapa teori-teori yang mengaitkan. Salah satunya adalah ada yang dinamakan dengan mental accounting. Okay. Contoh, orang punya 500 ribu, dia tahu harga barang A adalah 400 ribu atau katakanlah 500 ribu. Ketika dia lihat harga barang tersebut jadi diskon 300 ribu, orang akan berpikir, dia akan berpikir, oh saya hemat 200 ribu, 200 ribunya dia belikan bahan lain, barang yang lain. Jadi itu adalah accounting mental accounting teori. Kalau tidak salah itu ada teorinya. Nah, padahal kalau mau dilihat lagi dari segi keperilakuannya, sebenarnya itu tidak untung, tidak untung, karena mereka memikirkan nominal tapi mereka tidak memikirkan fungsinya. Terkadang kan konsumen cuma memikirkan nominal. Nah, kalau bicara soal fungsi, balik lagi kepada kebutuhan atau utility atau manfaat daripada konsumen. Nah, balik lagi ke tadi, FOMO atau ikut-ikutan, mereka takut. Saya tidak mau pergi pesta ini. Ternyata saya lihat di Instagram, oh pestanya ramai. Aduh, kenapa saya tidak pergi ke situ? Nah, itu kan FOMO.
0: Betul.
2: FOMO. Jadi mereka takut ketinggalan. Nah, ada satu perspektif yang antitesis dari FOMO, namanya JOMO.
0: Oke, baik.
2: Itu namanya Joy of Missing Out. Mereka senang ketinggalan. Mereka senang ketinggalan. Nah, itu baru saya baca, baru 2 tahun lalu kalau tidak salah saya tahu. Oh, ternyata ada JOMO. Namun kalau kita lihat lagi dalam konteks keperilakuan, ternyata ada loh orang yang kayak introvert gini. Ya enak banget, enak sekali saya ketinggalan itu, biarin aja mereka, saya enggak ikutan dengan mereka. Dan itu adalah bagian-bagian perilaku konsumen yang masuk dalam ranah marketing. Masuk dalam ranah marketing. Sama halnya ketika kita bicara soal impuls pembelian secara tiba-tiba, produsen sudah memikirkan, oh konsumen kalau ada variasi-variasi gini mereka akan memilih. Ada juga ternyata konsumen yang lebih mengarah kepada kompulsif. Hampir antitesis, tapi namanya adalah kompulsif. Kompulsif itu mereka mereka perilakunya akan membeli secara terus menerus. Menjadikan mereka apa ya, addicted, kecanduan untuk membeli. Nah, itu namanya kompulsif. Nah, pembagian konsumen dalam perilakunya, mungkin psikologi lebih luas lagi dalam konteks itu. Tapi marketing sudah mencoba melalui pendekatan-pendekatan itu dengan yang teori klasik dulu namanya product, price, promotion, place. Seperti itu. Mereka dibagi. Makanya dulu kalau kita lihat bicara soal skincare, dulu kok skincare ini cuma pelembab dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada untuk siang, untuk malam, untuk laki-laki, untuk perempuan. Jadi ya diversifikasi produk itu mereka buat. Jadi semakin diverse, semakin banyak manfaatnya, semakin mereka cari. 3-in-1 lah, katakanlah dulu. Sekarang sudah bukan. jadi seperti itu. Mungkin pembagian dalam
0: sudah konteks. Sudah diklasifikasikan ya, begitu.
2: Karena kategori marketing konsumen ini ternyata banyak loh. Betul. Banyak loh. Kita bisa lihat contoh saja. Thailand ternyata punya berapa gender sih? Ya, itu kan klasifikasi.
0: Betul.
2: Laki-laki, perempuan. Laki-laki seperti perempuan yang pakai pakaian laki-laki. Laki-laki, perempuan seperti laki-laki pakai pakaian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari situ kan kategori konsumen mereka melihat ternyata ada pasar untuk itu.
0: Iya, untuk kebutuhan mereka.
2: Ya, gitu. Mereka menciptakan pasar untuk itu. Belum lagi kalau kita bicara soal pasar barang mewah. Namanya niche market. Niche market. Jadi itu pasar spesialisasi, spesifikasi, dan balik lagi kepada kebutuhan kita. Kebutuhan orang, kalau kita bicara soal teori, salah satu teori, teori Maslow. Teori Maslow, 3 kebutuhan dasar, fisiologis, makan, minum, sosial, rasa aman, sampai di aktualisasi diri. Mereka sudah ada semua, ya kita aktualisasi diri aja. Makanya jangan tanya orang kenapa, mau cari apa lagi sih, aktualisasi diri, eksplorasi.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Kalau konsumen terus-menerus mendapatkan rangsangan seperti ini, tentu menarik untuk melihat dampaknya dalam jangka panjang juga, begitu ya. Ini apakah semakin banyak promo yang ditawarkan justru dapat membentuk juga kebiasaan konsumtif pada konsumen juga, Pak?
2: Nah, kalau kita bicara konsumen, yang pasti tugasnya pemasaran adalah memasarkan dan menciptakan pasar.
0: Oke.
2: Sampai menciptakan pasar. Jadi ada yang hal yang tidak ada, mereka akan ciptakan itu. Mereka akan ciptakan itu. Makanya sekarang kalau bagi saya dari dalam konteks pemasaran untuk konsumen lebih selektif, dan satu memang kita harus melihat daripada utility atau manfaat daripada kebutuhan kita. Tidak masalah ketika kita bicara soal itu tidak kebutuhan tapi itu masuk dalam dalam taste atau selera. Karena biar bagaimanapun konsumen itu punya kategori yang lain-lain. Contoh kalau kita bicara soal jam. Ini marketing yang bicara ya. Bicara soal jam. Jam itu kenapa harus beli jam? Jam ada di HP, ada di mana saja.
0: Betul.
2: Namun salah satu utas yang saya lihat, mereka bilang jam itu adalah salah satu taste. Taste itu adalah selera ya.
0: Selera
2: adalah, saya akan beranggap selera itu orang yang punya financial freedom. Kenapa? Karena dia bisa menentukan apa yang diri dia mau. Kalau kita masih terbatas pada kebutuhan, ya saya ingin itu tapi harga saya belum ada, saya belum punya uang, belum punya selera, berarti kita.
0: Betul.
2: Nah, mereka akan bilang, kenapa harus pakai jam? Karena jam tidak sampai di tempat parkir seperti mobil. Itu filosofinya orang bicara jam. Jam kita bisa bawa sampai di ruang-ruang rapat, sehingga mereka bisa lihat, oh jam mereka begini orangnya. Makanya sampai kita muncul. Dulu yang ada itu hanya warung kopi dan Starbucks, katakanlah Excelsior dan lain sebagainya. Sekarang sudah masuk di tengah-tengah, namanya kopi kenangan. Ya kan, berarti mereka menciptakan pasar yang suka rasa rame, tapi rasanya tidak mengalahkan Starbucks, tidak kalah dari Starbucks.
0: Okay,
2: kopi kenangan.
0: Luar biasa ya. Okay. Baik, luar biasa penjelasan dari narasumber kita pagi ini. Dan untuk itu saya ke Kak Sartika. Ini kalau dari sisi pelaku usaha, kita tentu bisa melihat langsung ya respon konsumen ketika sebuah produk diberikan promo begitu. Dari sisi penjual, apakah pemberian promo biasanya membuat jumlah barang yang dibeli konsumen meningkat atau bagaimana?
3: Iya, yang pertama itu meningkat. Terus yang kedua, antara kedekatan antara penjual sama pembeli.
0: Itu
3: bisa membangun koneksi itu. Kalau misalnya kalau kayak yang dijelaskan sama Bapak tadi, saya itu di Luna tuh bisnis aksesoris, itu ada pembeli yang selalu beli. Setiap saya mengeluarkan desain baru, dia nomor satu pasti beli. Jadi mau saya kasih harga berapapun, ya dia pasti beli gitu. Pasti beli. Terus padahal kalau mau dibilang masih banyak kan crafter lain. Biasanya tuh dia bahkan sometimes dia kasih gambar Kak bisa bikin ini nggak? Terus saya bilang, ya kenapa nggak dibeli di sana aja? Nggak, lebih nyaman sama Kak Luna gitu. Jadi dari awalnya kita hanya pure jual beli karena ada promo dan lain-lain, makin kesini bisa membangun kedekatan antara penjual sama kedekatan emosional antara penjual dan pembeli.
0: Pembeli, betul ya. Tapi di sisi lain promo juga harus dihitung ya dengan cermat supaya bisnis kan tetap jalan juga gitu ya. Ini gimana cara pelaku usaha menentukan besaran diskon agar tetap menarik bagi konsumen tetapi tidak merugikan bisnis juga?
3: Ya, kalau dari dulu saya selalu menerapkan itu subsidi silang, profitnya subsidi silang.
0: Oh, subsidi
3: gitu.
0: Silang.
3: Jadi
0: ya,
3: ada misalnya saya jual 10 barang gitu. Ada satu barang yang mungkin saya jualnya entah itu hanya untuk balik modal atau untungnya tipis. Tapi itu bakal menarik 9 produk lain itu laku.
0: Laku, oke.
3: Gitu. Jadi yang bikin, oh di Luna saja, di situ harganya lebih murah. Padahal barang yang lain itu lebih mahal dari yang dari toko-toko yang lain gitu. Karena mereka sudah masuk ke saya, oh ya udah sekalian aja di sini ternyata ada ini, ada ini, ada ini dan lain-lain. Gitu.
0: Ada juga berpikir bahwa daripada mending di harga di bawah tapi laris daripada harga di atas tapi kurang laku lah begitu ya.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Tinggal pintar-pintarnya Pak ya.
0: Betul betul.
2: Orang akan berpikir siklusnya lebih cepat. Nah, yang pertama disampaikan oleh Kak yang milik Luna ini adalah itu namanya customer engagement. Jadi mereka sudah terikat dengan perusahaan dengan produsen. Dan itu memang sudah melampaui ya, sudah melampaui. Salah satu contoh mungkin antri adalah kebiasaan memang yang biasa.
0: Betul.
2: Tapi melampaui antri itu kayak gimana sih?
0: Ya, betul, betul.
2: Ada orang tua dan lain sebagainya. Sama dengan merekomendasikan, oh ini saya suka nih. Pasti ya produsen akan itu melampaui tugas utama konsumen. Tugas utama konsumen itu hanya mengkonsumsi, memakai dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bisa merekomendasikan, berarti mereka sudah terbentuk engagement.
0: Iya. Baik. Nah, pendengar semakin jelas bahwa promo memang bisa memengaruhi keputusan belanja. Bagi konsumen, promo bisa menjadi kesempatan mendapatkan harga atau manfaat tertentu. Dan bagi pelaku usaha, promo menjadi salah satu cara untuk menarik pembeli juga ya. Tapi tetap ada satu hal yang penting, bagaimana kita sebagai konsumen mengendalikan keputusan belanja kita sendiri ya. Setelah ini kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu mungkin ada tips dan cara menyikapi promo dengan lebih bijak. Tapi jangan kemana-mana, kita akan jeda sesaat lagi kami kembali.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
5: Bincang Santai.
4: Pro 1 RRI Gorontalo.
6: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
7: Klik tambah keranjang ah.
6: Ada plusnya lagi. Tambah
7: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malah.
6: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
7: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
6: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
7: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
6: Oke deh, aku harus lebih bijak.
7: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Tapi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya, masih ada waktu, kami beri kesempatan di 0821-964-8664 via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Di menit ke-45 dari pukul 9 saat ini pendengar, kita sudah sampai di bagian terakhir ya. Dari pembahasan tadi, promo pada dasarnya bukan sesuatu yang harus dihindari. Tapi promo pada dasarnya bukan sesuatu yang memberikan lah gitu ya. Sesuatu yang memberikan keuntungan ketika digunakan untuk membeli barang yang memang dibutuhkan ya. Jadi persoalannya adalah ketika promo justru membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, karena itu pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar ada promo atau tidak, tetapi apakah barang ini memang saya butuhkan, begitu ya. Baik, di line telepon ya, ada pelafon masuk sebelum saya kembali bertanya ke narasumber. Di line telepon sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya. Rupanya suara penelpon terputus. Oke, baik. Dicoba lagi ya. Mungkin belum berhasil tapi dicoba kembali ya. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, sebelum kita akhiri pembahasan dari sisi psikolog ya, mungkin penting bagi pendengar dan juga pemirsa untuk mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini apa tanda-tanda seseorang mulai mengalami kebiasaan belanja ya impulsif karena promo ini, Pak Arianto?
1: Jadi kalau umpama bicara mengenai tanda-tanda seseorang itu menjadi impulsif saat berbelanja, yang pertama adalah hilangnya kontrol dirinya dia, gitu ya. Jadi dia berbelanja tanpa berpikir panjang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, ya. Itu adalah tanda-tanda ketika seseorang mengalami impulsivitas dalam berbelanja. Nah, selain itu juga berarti dia berbelanja tidak sesuai kebutuhan dia, tapi berdasarkan keinginan dia saja, itu ya. Jadi

0: diri sebelum check out. Pertanyaan apa yang paling penting kita tanyakan?
1: Baik, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, bukan cuma satu ya. Okay, yang bisa ditanyakan ke diri sendiri sebelum dia memutuskan untuk berbelanja. Yang pertama adalah apakah saya benar-benar butuh? Ya tadi, baik, seperti yang saya sudah bilang tadi. Terus yang kedua, apakah saya sudah memiliki barang yang fungsinya setidaknya bisa memenuhi ya, dibandingkan dengan barang yang ini yang kita akan beli gitu. Apakah sudah punya barang yang lama tapi fungsinya mirip gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya apakah apa emosi yang saya rasakan saat ini gitu. Nah, apakah seseorang itu berbelanja ke atas dasar emosinya dia? Umpama contohnya, ada orang berbelanja untuk menyenangkan hatinya dia yang sedang galau. Bisa biasanya seperti itu ya. Nah, dia bisa teliti, identifikasi lagi emosi apa yang sebenarnya dia rasakan ketika dia mau berbelanja. Terus selanjutnya terakhir adalah berapa jam sih yang harus saya, istilahnya begini, berapa jam yang saya harus habiskan untuk bekerja untuk membeli barang ini gitu. Okay, ya
0: baik. Jadi, semua pertanyaan gaya, sudah di, ya, gitu, ditanyakan, tapi kembali lagi ke kemauan, mungkin tetap kita suka yang ini. Di rumah so ada, cuma kita lo suka yang ini begitu. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Andi. Setelah memahami bagaimana promo bekerja, konsumen tentu perlu lebih teliti membaca sebuah penawaran begitu. Ini gimana Pak Andi? Seharusnya konsumen memahami sebuah promo agar tidak hanya melihat tulisan diskon 50%, tetapi juga memahami harga dan juga manfaat sebenarnya.
2: Ya. Balik lagi ke tadi, teori tentang mental accounting. Orang akan biasa melihat nominal yang dipakai daripada barang yang dibutuhkan. Mereka punya uang 500 ribu, biasa beli barang harga 300 ribu. Dia lihat barangnya sekarang harga 100 ribu, dia akan beli 100 ribu. Padahal mungkin nilainya sama, tapi fungsinya beda. Seperti itu, seperti mereka kan mencoba membeli itu. Orang terkadang kan lihat nominal itu, bukan lihat manfaat. Betul. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi hal seperti itu? Jadi kalau dalam konteks pemasar, produsen, kita harus sadari bahwa produk-produk ini, produknya kita ini bukan produk yang satu-satunya yang ada di dunia.
0: Betul. Nggak. Betul.
2: Produk ini banyak, dan itu produk itu sama. Sehingga kita harus bedakan konsumen yang hanya memutuskan untuk membeli, konsumen yang puas setelah dia membeli, konsumen yang loyal akan produknya dan akan perusahaannya, konsumen yang terengage.
0: Oke.
2: Ter anak. Konsumen yang akan beli itu biasa aja. Sudah banyak konsumen yang beli satu kali, dua kali, tiga kali. Konsumen yang puas mungkin dia akan merekomendasikan sama orang lain. Ih, gagah sekali Pak Telona itu dan lain sebagainya. Konsumen yang loyal mungkin dia akan menjadi konsumen yang potensial untuk mempromosikan produknya.
0: Oke.
2: Konsumen yang sudah terengage, dia pasti akan merekomendasikan, ih produk ini gagah uti.
0: Oke.
2: Dan mungkin sudah terbentuk kalau bicara soal anu, ih dia yang paling tahu sekali. Kalau soal bicara, sudah bicara nikah, bicara Gorontalo. Seperti itulah.
0: Oke. Okay.
2: Sudah terbranding lah. Seperti itu.
0: Baik. Jadi mungkin persoalannya bukan pada ada atau tidak adanya promo, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan ketika promo itu datang gitu ya. Nah, dari perspektif marketing, apakah konsumen yang cerdas juga justru bukan konsumen yang anti promo, tetapi konsumen yang tahu kapan harus memanfaatkan promo gitu?
2: Dalam konteks marketing tidak ada sebenarnya konsumen yang cerdas, karena tiap orang punya kontrol diri yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto. Setiap orang punya pengalaman pendidikan, tingkat kepercayaan yang berbeda. Nah, kepercayaan juga menjadi salah satu isu dalam marketing. Karena selain mereka lihat produk, mereka lihat manfaat, mereka juga biasanya melihat melihat lingkungan.
0: Betul. Jadi
2: konsumen itu akan tertrigger untuk suka pada barang karena lingkungannya. Kalau dulu mungkin tradisional lingkungannya kekeluargaan, sekarang mereka akan lihat warna lebih cerah, customer lebih cantik. Makanya dinamakan, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, makanya yang dinamakan itu sales promotion girl, bukan sales promotion man. Kan yang lebih atraktif itu perempuan, bukan laki-laki. Seperti itu. Jadi lingkungan. Jadi konsumen yang cerdas itu balik lagi ke diri masing-masing.
0: Artinya lingkungan juga sangat berpengaruh ya?
2: Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena itu akan membangkitkan atau menimbulkan suasana.
0: Betul betul.
2: Suasana. Makanya akan menimbulkan impulsif. Kadang tidak direncanakan. Ya karena suasananya bagus, cantik dan lain sebagainya.
0: Apanya, apalagi dia yang ada bajual.
2: Ya, apalagi dia yang bajual. Nah, tinggal dia nomor HP-nya orang mau pindah. Jadi itu impulsif itu yang ter

0: betul. Membuat orang tertrigger itu kan makanya itu namanya promosi, sales promotion girl. Karena promosi itu intinya adalah membujuk.
1: Baik, betul. Oke, saya ke Kak Sartika ini. Kita sudah mendengar dari sisi psikolog dan juga marketing. Sekarang kita tutup dari pengalaman perilaku usaha yang berhadapan langsung dengan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, apa yang ingin Kak Kartika sampaikan kepada konsumen agar promo tetap menjadi kesempatan berbelanja yang menguntungkan, bukan jebakan untuk belanja berlebihan?
2: Yang pertama agak susah ya juga. Di sisi lain saya juga pembeli. Ya,
1: pembeli dan penjual.
2: Iya gitu. Okay. Karena yang pertama seperti yang disampaikan sama Bapak Andi tadi bahwa pertama disesuaikan dulu dengan kebutuhan. Apalagi in this economy, ya kan, kita harus prioritaskan dulu kebutuhan. Kebutuhan mana yang harus jadi priority kita. Terus yang kedua baru kita belanja barang-barang yang, ya karena apalagi kita perempuan ya, pasti skincare, aksesoris itu bisa dibilang juga masih butuh apa, masuk prioritas juga kan.
1: Betul.
2: Gitu. Terus kalau promo ya apalagi di era yang serba digital ini kita tidak bisa menolak ya. Kalau apalagi semua kita pasti pegang HP, semua kita pasti ada HP yang ada platformnya dan lain-lain. Entah itu kita belanja secara langsung konvensional ataupun di medsos itu pasti tidak terlepas dari banyak sekali promo-promo dan lain-lain. Tinggal bijak-bijaknya kita juga sebagai konsumen dan juga sebagai penjual juga tetap harus jujur dan amanah ya, bikin jangan sampai bikin promo-promo yang menjebak konsumen gitu. Jadi ya
0: kepercayaan
2: ya. Ya benar, jual beli itu ya kalau bisa ya, bukan kalau bisa harus saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.
1: Oke. Okay. Ya baik, terima kasih buat Pak Arianto, kemudian juga Pak Andi dan juga Kak Kartika sudah meluangkan waktu bersama kami di Bijang Santai RRI Gorontalo. Dan tentu dari obrolan kita pagi ini ternyata promo memang tidak sesederhana tulisan diskon gitu. Ya. Yang muncul di layar handphone di baliknya ada strategi marketing, ada respon psikologis konsumen dan juga ada pertimbangan bisnis dari sisi penjual juga gitu ya. Dari promo sebenarnya bukan musuh bagi konsumen. Diskon, cashback, gratis ongkir, voucher maupun flash sale ini bisa memberikan juga manfaat kalau digunakan untuk membeli sesuatu yang memang kita perlukan dan sudah kita rencanakan begitu ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika promo membuat kita membeli lebih banyak hanya karena merasa sayang kalau dilewatkan atau mumpung murah begitu. Dan jadi sebelum check out mungkin kita bisa berhenti sebentar dan bertanya, saya membeli karena memang dibutuhkan atau karena promonya gitu. Karena pada akhirnya hemat bukan berarti membeli barang karena harganya sedang turun. Hemat adalah ketika uang kita digunakan untuk sesuatu yang memang kita butuhkan dan memberikan manfaat ya. Untuk itu bincang santai pagi ini kita akhiri. Saya Bakri Putabua pamit. Sekali lagi terima kasih buat kepada narasumber dan nanti kita akan berjumpa lagi dalam bincang santai selanjutnya. Sampai jumpa.

Ya pendengar, baru saja kita ikuti program Bincang Santai ya, disiarkan live dari Studio RRI.net Gorontalo. Untuk pagi ini kembali Anda bersama saya Azhar Yusuf. Kita akan temani suasana pagi menjelang siang Anda sampai jam 2 nanti.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Tuan Fredo, Wales mengakhiri 6 pertandingan tanpa kemenangan dengan bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan 10 pemain Norwegia 2-1 di UEFA Nations League di Cardiff Jumat 2 Oktober 2026. Hal ini mencatatkan kemenangan pertama mereka di tingkat teratas kompetisi ini. Oscar Bob membawa Norwegia unggul lebih dulu dengan serangan tajam di antara dua pemain bertahan setelah menerima umpan sempurna dari Martin Odegaard. Wales menyamakan kedudukan sesaat sebelum turun minum melalui Daniel James yang mencetak gol internasionalnya yang ke-11 dari jarak dekat setelah umpan Sorba Thomas. Norwegia harus bermain dengan 10 orang setelah Torbjørn Hagem menarik James pada 20 detik babak kedua dimulai. Wales memanfaatkan keunggulan jumlah pemain melalui tendangan bebas Nico Williams yang melesat melewati dinding dan masuk ke sudut bawah. Norwegia pun berusaha mengejar gol penyeimbang melalui Erling Haaland dan juga Antonio Nusa. Namun usaha itu gagal saat memanfaatkan peluang. Di informasi yang kedua, teman Fredua, masih dari dunia sepak bola, gelandang TJD Rangers menyelamatkan 1 poin di akhir pertandingan bagi Belanda saat mereka bangkit dari ketertinggalan 2-0 di Stadion Tomba Jumat 2 Oktober 2026. The Orange bermain imbang 2 sama dengan Yunani di UEFA Nations League, memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 19 pertandingan kompetitif. Yunani memimpin pada menit ke-23 melalui Fotis Ioannidis yang bereaksi terhadap sundulan Georgios Masoras. Mereka menggandakan keunggulan beberapa detik sebelum jeda melalui Masoras. Belanda bangkit di babak kedua melalui sundulan Virgil van Dijk dari tendangan sudut Waverman pada menit ke-59. Denzel Dumfries sempat mencetak gol namun dianulir VAR karena offside. Rangers kemudian menyelamatkan 1 poin dengan tendangan voli setelah pertahanan Yunani gagal mengatasi bola Noah Lang. Dan di informasi terakhir, Tuan Fredo, pelatih Jurgen Klopp akhirnya meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer Jerman atas Serbia 2-0 di Allianz Arena Jumat 2 Oktober 2026. Hasil ini membuat Serbia berada di ambang degradasi dari UEFA Nations League A. Klopp membawa skuad yang benar-benar baru sejak kekalahan kandang dari Yunani. Ia berusaha menghindari menjadi manajer Jerman pertama yang tidak menang dalam 3 pertandingan pertamanya. Klopp memuji penerapan taktik Green Gegen Pressing dan juga pertahanan timnya yang berjalan luar biasa. Gegen Pressing hari ini berjalan luar biasa dan kami bisa mengambil semua kebebasan dari risiko jika kami bermain bersama-sama merebut kembali bola, ujarnya dilansir dari laman ZDF. Sekian Info Pro 2.

96,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo di pagi hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneon di Toron Video seperti biasa bertugas hadir nemenin kamu di ruang dengernya sampai dengan jam 3 sore nanti. Atau lagi selama 5 jam ke depan nih Turun Fredua ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana nih Turun Fredua. Kita mulai dulu dari special request. Aku kasih kesempatan buat kalian request-request lagu favorit kalian nih Turun Fredua. Langsung aja kasih requestannya di Instagram kita. Cek aja story terbaru kita nih Turun Fredua di @fredua_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 222 dan lain telepon di 0812 19924 nih Turun Fredua ya. Aku tungguin nanti untuk sepanjang special request kita di part pertama jam 10 pagi ini. Nantinya untuk requestan kalian bakal aku puterin di 3 sesi nih Turun Fredua. Nah, untuk lanjut lagi nih Turun Fredua nungguin requestan kalian ada lagu Shoot from Nuna.

0: kalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ingat ya, sekarang kita masih di part yang pertama nih untuk special request. Langsung aja tentuin requestan kalian nih, teman kedua, mau request lagu apa. Jadi selama lagunya tuh masuk di playlistnya Produ FM Gorontalo, tentunya pasti bakal kita bawa ini, teman kedua ya. Jadi langsung aja kasih requestan kalian tuh di Instagram kita di @produ_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000. Nanti bisa juga lewat line telepon ya. Telepon langsung nih, ngobrol barengan sama Dodi juga di sini di 0811 43000. 0812 15924 maksudnya. Kebalik ya. Jadi aku tunggu ini, teman-teman berdua, nanti di pukul 10.36 waktu Indonesia Tengah aku bakal balik lagi untuk putarin requestan kalian di part yang pertama. Jadi jangan lupa untuk request lagu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, di teman video sekarang waktunya untuk aku bacain dulu respon kalian atau requestan kalian part pertamanya ya. Ini sudah ada beberapa yang ikutan gabung seperti Gempi, katanya mau Gempinya Gading. Sedikit lebih lama dari Picu Kota. Oke. Ada Vita Abdullah, teh hijau. Oke. Ya udah, kalau gitu aku coba puterin dulu ya, karena ini lumayan banyak requestan yang sama. Picu Kota sedikit lebih lama. Tunggu bentar ya. Sedikit lebih lama. Aku puterin Picu Kota dan teh hijau ya. Dari requestannya si siapa nih? Vita Abdullah, Gempi, terus ada Miadila, ada Farisa Naura, terus ada Mama 10, namanya Mama. Oke. Sedikit lebih lama Picu Kota. Abis itu nanti bakal dilanjutin sama Tulus Teh Hijau. Jangan kemana-mana.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang
2: cowok. Welcome semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Balik lagi di Brady FM Gorontalo. Sekarang aku mau bacain requestan kalian part kedua ya di jam 10 ini. Ini ada dari Sita Lahi apa nih? Oh, Sita Latifa. Terus ada mana dia tadi? Muhammad Basalama. Kalau Sita Latifa tadi Nabila Taqiyah, Tak Semudah Om Pimpa, terus Muhammad Basalama, Sheila on Seven. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini nih ya. Sebentar, kita coba lihat dulu yang Tak Semudah Om Pimpa. Tak Semudah. Ini kok jadi mono ya headsetnya. Oke, ada nih. Tak Semudah.

ada dari mana nih? Farisa Naura yang request lagu yang sama juga, Tak Semudah Om Bimba. Oke deh, kalau gitu nikmatin aja dulu, nanti kita bakal lanjut lagi di part kedua untuk special request hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang sudah di jam 11 ya. Kita masuk di part kedua untuk special request nih, teman-teman. Lanjut, aku mau puterin requestan nih, teman-teman. Dari

Saya mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Kita masukin Selena Grace Sumpah Mati. Ini featuringin bareng sama Andi Rianto ya, Selena berdua. Terus mana lagi nih? Bentar. Kita coba lihat yang di WhatsApp ya. Apakah ada juga yang di WhatsApp? Ada, ternyata banyak ya. Sabrina Leaner, selesai. Selesai. Ini dari 087843383 sekian-sekian. Ada dari 08141106 sekian-sekian. Di mana? Di siapa nih? Hai Kak, selamat pagi. Pagi juga. Siapa ini ya? Aduh. Jaringan ini lagi lelet banget. Dari P, namanya P doang. Ada Deborah Sitorus. Medan nih, Batak nih ya kayaknya. Sitorus Medan, Medan. Oke deh, kalau gitu aku coba puterin dulu. Pertama Sabrina Leander, selesai. Tadi udah ada Selena Grace ya. Jadi selesai sama Sabrina Leander. Nah ini dia, dua lagu ya, transfer 2, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, sama siapa nih, Sabrina Leander, selesai. Nanti kita bakal lanjut lagi nih transfer 2 untuk special request jam 11 siang ini. Masih tetap dengan requestan-requestan favorit kalian ya. Langsung aja kirimin requestannya nih transfer 2 selama lagunya tuh masuk di playlist kita bakal kita puterin. Di @redonderscoregorontalo, WhatsApp 0811 43000 222 sekali lagi ya, diingetin, dan lain telepon di 0812 15 9024.

Saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo. Sekarang kita lanjut lagi untuk bacain request nih turnover 2. Ada dari Jerry Soi, Hai Sara dan juga Richa Kurnia yang mau request lagunya Jagat Rasa. Bentar. Jagat Rasa. Ini dari Samuel Cipta ya, turnover 2. Terus selanjutnya mana dia tadi? Ziva Magnolia, Pelindungmu. Dari Elis MMT. Bentar, kita coba lihat Ziva ya. Aku nih soalnya kurang jarang maksudnya. Pelindungmu ada. Ziva Magnolia. Oke, kalau gitu dua lagu nih tahun kedua. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Aku juga mau informasiin, iya benar. Azan zuhur ya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya hari ini tuh dikumandangkan ternyata pukul 11:40 waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi kita puterin requestnya aja dulu nih tahun kedua. Kalau misalnya udah masuk waktunya azan, nanti kita bakal skip dulu dan dikumandangkan azan ya tahun kedua. Tapi kalau misalnya masih tersisa waktu, tentunya kita bakal lanjut lagi untuk puterin request kalian nih tahun kedua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Brode FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju. Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, ini tahun kedua. Ini nih aku mau membahas tentang Indonesia yang lampaui target di Asian Games 2026 ya, dari Menpora Erick Thohir yang mengungkapkan harapannya agar bisa tambah 3 medali emas lagi ya, teman kedua. Jadi seperti yang diketahui, kontingen Indonesia nih sejauh ini sudah sukses meraih prestasi yang membanggakan di ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Nah, bagaimana enggak nih teman kedua, karena Indonesia tuh mampu mengumpulkan total ada 34 medali. Di antaranya itu ada 5 medali emas, 8 perak, dan 21 medali perunggu. Nah, teman kedua, pencapaian ini bikin Indonesia bertengger di peringkat 13 klasemen sementara medali Asian Games 2026. Dan gak hanya itu aja, hasil tersebut juga melampaui target Indonesia yang sebelumnya memasang target minimal 4 medali emas di tahun kedua. Mengetahui pencapaian itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir buka suara. Jadi Pak Erick ini mengatakan keberhasilan Indonesia melampaui target merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari atlet, pelatih, sampai dengan pimpinan cabang olahraga di tahun kedua. Nah, Pak Erick lantas ngejelasin alasannya hanya memasang 4 target medali emas di Asian Games 2026. Yang mana menurut beliau nih hal itu karena perbedaan nomor pertandingan dengan Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Pada edisi sebelumnya Indonesia tuh mampu meraih 7 medali emas, tapi terdapat 3 nomor yang dipertandingkan di China tetapi tidak masuk dalam program Asian Games Aichi Nagoya 2026. Karena secara hitung-hitungan ditekankan katanya waktu di China itu kita 7, tetapi ada 3 nomor yang tidak dipertandingkan. Makanya kita bicara kemarin 4 emas nih tahun kedua. Tapi ternyata sampai dengan sekarang tuh sudah ada 5 medali emas. Diakui Erick ada sejumlah cabang olahraga yang hasilnya belum sesuai target ya, tapi ada juga cabur yang mampu memberikan kontribusi di atas perhitungan awal. Salah satunya adalah bulu tangkis yang ikut menyumbang medali emas nih tahun kedua ya. Nah, selain bulu tangkis, Erick juga mengapresiasi angkat besi yang berhasil memenuhi target melalui Rahmat Erwin Abdullah. Yang dia juga menyoroti kehadiran Ketua Umum PB PAPSI Rosan Ruslani yang menyempatkan diri datang mendampingi atlet meski kesibukan sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM di tahun kedua. Nah, walau sudah terlampaui, Pak Erick juga masih ada harapan tambahan dari Indonesia ya untuk emas nih, karena hal itu sejumlah atlet masih memiliki peluang untuk menambah koleksi emas bagi kontingen merah putih nih tahun kedua ya. Jadi lebih lanjut lagi Pak Erick berharap kontingen Indonesia semangat berjuang sampai dengan akhir. Dan di akhir kalimatnya Erick juga mengingatkan soal bonus yang dijanjikan sama pemerintah. Erick menyebut agar para atlet menabung uang bonus dari pemerintah tersebut nih tahun kedua, karena memang udah dijanjiin juga ya. Pak Prabowo langsung bahkan yang menyampaikannya, kalau nggak salah itu sampai miliaran rupiah nih tahun kedua ya. Jadi ini sebenarnya menjadi pemacu banget nih untuk para atlet bisa dapat emas. Jadi kalau misalnya tambahan 3 lagi, sekarang ada 5, berarti kita berharap sampai dengan selesainya Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih tahun kedua di Jepang ya, itu kontingen Indonesia bisa membawa pulang emas sebanyak-banyaknya nih tahun kedua. Amin.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

92,4 DFM, teman terbaik kamu nih Tuan Fredua. Dialog senja dengan di mana rumah untuk pulang nih Tuan Fredua. Nemenin kita di pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah nih Tuan Fredua. Kita lanjut lagi. Ini dari 13,3 juta buruh katanya bakal dapat bantuan upah selama 3 bulan mulai dari Oktober. Ini sebenarnya hampir sama kayak program dulu ya. Apa dulu dipenamain? Pokoknya itu program yang kayak gini tuh pernah terjadi di eranya Pak Jokowi nih tahun kedua. Nah, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah BSU kepada 13,3 juta buruh yang akan berlangsung selama 3 bulan ya. Penyaluran bantuan ini dimulai dari Oktober 2026 bulan depan. Dan ini sudah dikonfirmasi juga sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto yang menyebutkan guyuran bantuan ini akan disalurkan pada kuartal keempat 2026. Artinya bantuan subsidi upah cair sekitar Oktober sampai dengan Desember. Dijelaskan juga kalau sebanyak 13,3 juta pekerja bakal mendapatkan bantuan upah sebesar 300 ribu per bulan selama 3 bulan sehingga total BSU senilai 900 ribu lah ya tahun kedua. Nah, terkait waktu pencairan, pemerintah masih menyiapkan peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan lainnya sebelum program tersebut mulai berlaku. Nah, Pak Airlangga juga nyebut rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ya, terkait berbagai program bantuan pemerintah yang akan dijalankan pada kuartal keempat 2026 ini, atau udah masuk bulan berber ini ya, tahun kedua, September, Oktober, November, Desember. Nah, Airlangga juga nyebutin rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama dengan Presiden. Dan program BSU ini sebelumnya juga disalurkan pemerintah pada 2025 ya, yang mana saat ini pemerintah menargetkan 15 juta pekerja sebagai penerima dengan bantuan sebesar 600 ribu untuk periode Juni-Juli 2026 yang emang udah dicairkan sekaligus ya tahun kedua. Pada penyaluran 2025, Menteri Ketenagakerjaan waktu itu masih Yasir Li ya, mengatakan sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima BSU dari target 15 juta penerima. Nah, pada 2025 kemarin, anggaran tuh disiapin sama pemerintah 10,72 triliun untuk program tersebut. Dan ada juga sih sebenarnya persyaratannya, ini harus penghasilan maksimal 3,5 juta ya. Nah, penyaluran BSU ini dilakukan melalui bank-bank konvensional yang ada di Indonesia. Aku sebut seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan juga BSI ya. Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Syaratnya penerima BSU 2025 itu warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025, berpenghasilan maksimal 3,5, bukan ASN, prajurit TNI atau anggota Polri, dan tidak sedang menerima program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan nih Tuan Fredua. Nah, untuk persyaratan 2026 ini nih Tuan Fredua, kurang lebih hampir sama lah persyaratannya, adalah WNI dan punya NIK. Terus aktif BPJS juga ketenagakerjaan, cuman nggak tahu nih ketentuannya dari kapan sampai kapan. Terus penghasilannya juga sama 3,5 juta atau setara upah minimum daerah. Kamu juga bukan ASN, prajurit TNI atau anggota Polri, dan tidak sedang menerima program Keluarga Harapan Internet Fedua untuk tahun anggaran berjalan. Jadi kalau misalnya 2025-2026 itu nggak jalan sampai dengan sekarang nih Internet Fedua. Intinya itu adalah persyaratannya untuk yang tahun 2026 ini nih Internet Fedua.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Di Pradua Gorontalo.
3: Enggak semudah itu deh.
4: Ada
3: banyak yang
4: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
3: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau enggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan banget deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi gak ada hubungan gitu.
4: Dua
3: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu, kalau ketemu kayak canggung.
4: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya, 2 tahun ya.
3: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
4: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapat ya.
3: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
4: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun? Nggak mau ada status gitu.
3: Jadi gini ceritanya. Maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan nggak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
4: Itu
3: mungkin aku opsinya aja kali ya, ya udah nggak apa-apa.
4: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
3: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
4: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
3: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
4: Iya.
3: Tapi udahlah ya. Untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
4: Tapi Yustik setuju-setuju sama fenomena HTS-an ini? Kalau dari Yustika?
3: Gimana ya? Kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di... Kalau... hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan,

92,4 DFM teman terbaik kamu. Ada Bailey Zimmerman featuring The Kid Leroy. Ini Tornado With Loss dari album Different Night Same Radio tahun 2025. Ini nemenin kita di pukul 12:54 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai ini Tornado untuk informasi kita di jam 12 yang hari ini. Bentar lagi mau beralih ke Pro 2 Sport pukul 13 ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dodi Paneo di Pro 2 FM Gorontalo.

Nah, di Pro 2 Sport kali ini nih, Turn Pro 2, kita awali dulu dari dunia MotoGP ya, yang mana Jorge Martin ini berhasil merebut pole position mengalahkan Marc Marquez setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi. Ini baru kualifikasi aja dulu nih, Turn Pro 2 di sirkuit Motegi, Jepang. Di hari Sabtu tanggal 3 hari ini nih ya, Turn Pro 2. Jadi, Martin ini berhasil mencatat waktu terbaik di menit-menit akhir dengan torehan 1 menit 42,371 detik. Nah, pembalap Aprilia itu berhasil mengungguli Marc Marquez yang sempat lama memimpin di kualifikasi kedua ya. Sementara ada Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, dan juga Alex Marquez yang berurutan menempati posisi lima besar nih, turnamen kedua. Jadi, Ai Ogura sebenarnya sempat mengukir waktu tercepat di kualifikasi sesi pertama atau Q1 ya, turnamen kedua, dengan catatan waktu 1 menit 42,883 detik. Nah, situasi ini membuat persaingan di Q2 berlangsung ketat. Marc Marquez nih yang tadi sempat memimpin ya dengan catatan waktu 1 menit 42,481 detik. Yang mana Jorge Martin juga mengebrak di menit-menit akhir. Dia tuh berhasil mengambil alih posisi teratas dengan unggul 0,110 detik dari Marc Marquez. Nah, selanjutnya para pembalap bersaing di sesi sprint race MotoGP Jepang yang akan berlangsung pada 12 lap ya, mulai pukul 13.00 WIB. Jadi mungkin sekitaran jam 2 siang nanti nih. Balapan di Motegi ini juga menjadi penting untuk menjaga persaingan juara MotoGP 2026, yang mana Jorge Martin, Marc Marquez, dan juga Marco Bezzecchi berada di papan atas klasemen dalam perebutan gelar juara dunia untuk MotoGP seri 2026 ini nih, turnamen kedua ya. Season maksudnya. Martin saat ini juga memimpin klasemen dengan 306 poin. Pembalap Aprilia Racing tersebut unggul 12 poin atas Marc Marquez yang menempel ketat di posisi kedua. Sementara itu Bezzecchi berada di posisi ketiga dengan 264 poin atau terpaut 42 poin dari Martin. Pembalap asal Italia itu juga berhasrat untuk memangkas jarak lewat hasil apik di Motegi ini nih ya, turnamen kedua. Jadi untuk hasil kualifikasi MotoGP Jepang 2026, itu Jorge Martin pertama, Marc Marquez kedua, Pedro Acosta ketiga, Marco Bezzecchi keempat, Alex Marquez kelima, ada Fabio Di Gianantonio di posisi keenam ya, Anea Bastianini di posisi ketujuh, Raul Fernandez posisi delapan, Diogo Moreira di posisi kesembilan, dan juga Juan Zarco di posisi ke-10 nanti nih, turnamen kedua.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: aja kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo tahun kedua, masih di Prodo Sport nih, dari pelatih Bangladesh yang protes durasi tambahan waktu lawan Indonesia. Ya, seperti kita ketahui, Indonesia membantai habis nih Bangladesh ya, tahun kedua 9-2, gak tanggung-tanggung. Nah, tambah satu lagi 10. Pelatih timnas Bangladesh, Thomas Dully, ini menyampaikan protes soal durasi tambahan waktu saat menghadapi timnas Indonesia pada laga penentuan grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Kamis tanggal 1 kemarin. Dalam pertandingan itu, awalnya tampilan layar stadion dan alat penunjuk durasi yang dipegang wasit keempat Yusuke Ohashi nunjukin angka 2 tanda periode 2 menit untuk tambahan waktu. Gak lama kemudian wasit Nasrullo Kabirov nih, tahun 2 asal Tajikistan, mengoreksi durasi menjadi 7 menit. Yang mana situasi ini jadi polemik, meski dalam aturan laws of the game wasit tengah berhak menambah durasi namun tidak boleh menguranginya. Nah, ketika awalnya diberikan tambahan waktu 2 menit, tiba-tiba berubah menjadi 7 menit setelah kami mencetak gol, saya melihatnya sebagai sisi yang kurang baik bagi kami. Artinya Indonesia mendapat waktu lebih panjang untuk mencetak 1 atau 2 gol lagi. Nah, Bangladesh kalah 9-2 ya dalam laga tersebut. Kekecewaan itu disampaikan Thomas Dully, walaupun mampu menyerangkan 2 gol ke gawang skuad Garuda maksudnya ya, tahun 2002. Nah, kendati demikian ya, tahun 2002, mantan asisten Jurgen Klinsmann nih, tahun 2002, di timnas Amerika Serikat itu ingin mengambil pelajaran berharga di kegagalan di FIFA ASEAN Cup 2026. Sebagai tim anggota Federasi Sepak Bola Asia Selatan atau SAF namanya ya, Bangladesh menjadikan undangan ikut turnamen di Asia Tenggara bakal penting di tahun kedua. Jadi katanya dia tuh menganalisis semuanya dan berbicara dengan para pemain mengenai apa yang mereka rasakan dari perbedaan level tersebut, serta apa yang harus mereka pelajari dalam beberapa pekan ke depan sebelum turnamen SAF dimulai, katanya. Jadi ya, seperti itulah. Yang lucunya tuh di pertandingan sebelah, Malaysia tuh kan sudah selebrasi ya. Mereka pikirnya mereka jadi pemuncak klasmen, tapi ternyata enggak. Dibatalin sama Indonesia karena mereka tuh, Indonesia atau timnas Garuda, berhasil melesatkan 9 gol. Wih, 9 gol nih, ternyata udah enggak tanggung-tanggung ya. Karena sebenarnya kan memang sebelumnya sempat dikabarin nih, kalau Indonesia tuh mau menang posisi puncak harus beda selisih gol yang signifikan. Nah, ini kurang signifikan apa nih, tahun 2002? 9 gol dilesatkan sama timnas Indonesia ke gawangnya Bangladesh.

0: tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: pernah gak sih kamu teman Pro 2 pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri? Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self-reward itu valid sih, tapi self-control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus, tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur, tidur udah paling bener.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
0: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
0: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
0: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
0: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Tempat terpisah, Polandia berhasil melumat Rumania 6-0. Robert Lewandowski nih tuan Fedo mencetak hat-trick untuk menyempurnakan pesta tuan rumah di Warsawa nih tuan Fedo ya. Sementara Swedia harus puas bermain dengan berbagi angka ya, satu sama. Setelah bermain imbang sepanjang 90 menit nih tuan Fedo. Jadi striker asal Arsenal, Victor Gyökeres nih lebih dulu membawa Swedia unggul menit ke-61 kan sebelum disamakan sama Kerim Alexbegovic pada menit ke-80. Jadi kalau kita lihat nih tahun kedua hasil lengkap UEFA Nations League Grup A Belgia 3-0 lawan Turki, Prancis 1 sama lawan Italia, Grup B Bosnia sama Swedia 1 sama, Hungaria lawan Georgia ini 1-0. Polandia 6-0 Rumania, terus Ukraina lawan Irlandia Baru, Irlandia Utara ya. Itu yang menang Irlandia Utara, dan grup C Cape Faroe lawan Slovakia 1-1. Jadi itu untuk keseluruhan hasil lengkap dari UEFA Nations League nih tahun kedua. Jadi kita sudah selesai nih untuk Pro 2 Sportnya. Bentar lagi mau beralih ke chat Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

9,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo edisi hari ini nih, tahun kedua, Sabtu 3 Oktober 2026. Ada satu lagu yang keluar dari chat nih, adalah Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Kalau ada yang keluar, otomatis ada yang masuk di tahun kedua ya. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai di posisi ke-20 yang harus turun 3 peringkat di minggu ini nih, tahun kedua, It Gita, Berusaha di Bawah Hujan.

0: Oke, detonan kedua untuk berusaha di bawah hujan. Gitar nih tentunya harus bersabar ya, karena sudah semakin lama semakin menurun nih peringkatnya di chart Indonesia Top 20 Prodeo FM Gorontalo. Salah satu lagu yang lumayan cukup lama juga bertahan sejauh ini nih dengan total 17 pekan. Kita langsung masuk ke new entry kita di posisi ke-19, band yang belakangan ini nih lagi rajin banget atau rame banget dibahas dan kena cancel culture nih Tone 2. Bahkan dari para penikmatnya sendiri nih atau dari fansnya mereka ya Tone 2. Siapa lagi kalau bukan Juicy Luicy dengan lagu terbaru mereka Baik Hati.
1: Indonesia Top 20. 19.

Nah, turun berdua, informasinya lagu Baik Hati ini adalah single terbaru dari grup musik pop asal Bandung, Juicy Lucy, yang sebenarnya itu resmi dirilis di tanggal 11 September 2026 di bawah label rekaman Emotion Entertainment, itu yang kedua ya. Jadi lagu ini nih ditulis sama personelnya juga, itu Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasya. Dan mereka nih sempat bawain lagu ini secara langsung dalam Pesapora 2026 kemarin, itu yang kedua ya. Yang mana di Pesapora kemarin tuh sempat diberitakan kalau penonton tuh pada cabut saat penampilan mereka di Pesapora 2026 nih, tahun video. Sebenarnya lagu ini nih menceritakan tentang move on ya, susah move on lebih tepatnya, karena lagu ini tuh menceritakan dilema emosional seorang yang sangat kesulitan untuk ngelupain mantannya, tahun kedua. Yang uniknya kesulitan ini bukan karena sang mantan melakukan kesalahan atau bersikap buruk, tapi karena sang mantan tuh terlalu baik hati dalam tetap bertahan kasih perhatian bahkan setelah hubungan mereka tuh berakhir. Pernah gak ngelamin hal yang serupa kayak gini nih, teman berdua? Kayak pacar kamu tuh, kamu berasa dia tuh terlalu baik untuk kamu, makanya kamu tuh memutuskan untuk meninggalkan dia, walaupun kamu sendiri tuh sulit untuk move on ya, teman berdua. Kayak sebenarnya kamu sendiri yang bego sih. Kalau udah tahu pacarnya baik hati, kenapa ditinggalin, iya kan? Maksudnya kan kalau misalnya ngana berasa, ih kayaknya kita tidak pantas buat dia deh, dia terlalu baik buat kita. Nah, harusnya kan ngana bisa memanfaatkan hal tersebut untuk ya bisa jadi sama-sama baik kayak dia nih, tahun kedua ya. Tapi ya ada juga orang-orang yang kayak gini nih ya, tahun kedua. Kalau misalnya ditanya sama temannya, kenapa ngana kasih tinggal pada dia? Karena dia kayaknya terlalu baik deh buat kita. Klise banget tuh alasannya nih, teman-teman berdua. Jadi di lagu Lucy Lucy ini sangat-sangat menggambarkan momen-momen tersebut nih, teman-teman berdua, atau hal-hal tersebut yang seringkali dialami sama percintaan anak-anak muda saat ini.

0: Ini lagu yang menurut aku lumayan unik juga liriknya ya. Kayak apa ya? Fajar Nur nih nyanyiin lagu ini yang sangat kontras banget emosionalnya mendalam antara rasa capek yang luar biasa dan cinta yang menolak untuk hilang di turnamen kedua. Sebenarnya kan lala tapi kan masih sayang. Nah, bagaimana lagu ini mengemas siklus hubungan yang toksik secara jujur, sebenarnya turnamen kedua ya. Rilis di tanggal 19 Juni 2006 sebagai bagian dari album debutnya sementara selamanya nih turnamen kedua ya, turnamen kedua. Jadi, seperti yang aku bilang tadi nih turnamen kedua terjebak dalam hubungan tak seimbang atau one sided relationship nih turnamen kedua ya. Kayak kebanyakan lagu patah hati yang menceritakan kemarahan setelah dikhianati, tapi lagu ini justru mengungkapin momen realistik saat seorang tuh terjebak dalam hubungan yang tadi. Fajar Nur ini sangat apik menggambarkan perasaan frustasi ketika hanya satu pihak aja yang berjuang sendirian demi mempertahankan hubungan. Akhirnya udahan, tapi sebenarnya masih ada perasaan nih turnamen kedua. Oke deh, kita bakal lanjut lagi di posisi ke 17 ya, turnamen kedua. Salah satu lagu baru yang masuk di chart Indonesia Top 20 ada Rai Putra featuring Farel Hilal dengan Goat.
1: Indonesia Top 20 17.

Oke deh, turn video lanjut lagi nih. Kita sudah di posisi ke-16 ya, turun 5 peringkat di minggu ini. Salah satu lagu yang ikut sama-sama juga bertahan cukup lama dengan lagu It Gitaf tadi, Berusaha di Bawah Hujan, totalnya tuh 17 pekan. Dan lagu yang sempat menempati posisi jawara juga selama 2 pekan berturut-turut nih, turun video. Kalau misalnya kalian masih tetap suka lagu ini tuh, berada di chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo, jadi banyak-banyakin untuk di request deh supaya masih tetap bisa bertahan lebih lama lagi di turun video ya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

jarang banget nih Tony Fredo menurut aku ada lagu yang ya, penyanyinya tuh sama-sama mendoakan untuk para pendengarnya. Jadi kayak dia tuh mendoakan dirinya sendiri, dia juga mendoakan untuk para pendengarnya nih Tony Fredo ya. Aduh, positive vibes banget sih menurut aku lagu ini nih Tony Fredo. Semoga lagu ini jadi kenyataan. Adalah single bergenre pop folk dari grup musik independen asal Indonesia Batasan Jani Tony Fredo, yang resminya sebenarnya lagu ini tuh dirilis di tanggal 24 Juli 2026 ini nih Tony Fredo, di bawah label Sintesa Pro ya maksudnya. Sekaligus menjadi pembuka album perdana mereka yang berjudul Hati dan Perasaan itu yang kedua. Harapan pribadi, kayak keinginan untuk selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dunia akhirat, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Harapan keluarga di masa depan, impian untuk memiliki tempat tinggal yang sangat hangat dan membangun keluarga kecil bahagia bersama dengan pasangan. Kayak memiliki panggilan ibu dan ayah, aduh. Dan doa untuk pendengarnya ya. Menariknya lagu ini juga mengandung doa tulus bagi siapa saja yang mendengarkan, supaya mendapatkan kehidupan yang indah dan juga berkecukupan. Ini kayaknya bakal jadi lagu favorit aku deh. Jadi mau didengar di lirik ya. Dengarkanlah doa ini kupanjatkan. Aku ingin sehat dan kuat dan menjadi orang bermanfaat dan selamat dunia juga akhirat. Lalu ingin punya rumah untuk tempat bersama. Bercanda di ruang tengah, kau dipanggil ibu, aku ayah. Asik. Lagu ini diciptakan sama Mas Itung ya, Tony Fredo. Tanggal rilisnya seperti yang aku bilang tadi tuh di tanggal 24 Juli 2026. Dan selain di Prodi FM Gorontalo juga, lagu ini juga sudah ada di YouTube Batasan Jauh Official, dan bisa didengarkan juga di berbagai platform streaming seperti yang kita ketahui bersama nih Tony Fredo. Kalau misalnya di handphone kamu ada apa, nah di situ juga ada tersedia lagu ini nih. Jadi positive vibes banget nih lagu ini nih Tony Fredo ya. Batas Senja sekali lagi, semoga lagu ini jadi kenyataan. 14

0: Oke, Tuan Fedas, kita sekarang sudah di posisi ke-14 ya. Ini adalah lagu dari Roni Parulian, judulnya Februari, yang mana lagu ini tuh menarik karena melibatkan kolaborasi elit dunia permusikan di Indonesia nih, Tuan Fedas ya. Kenapa? Karena lagu ini tuh diciptakan sama Roni Parulian, kerja bareng sama Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo. Musiknya tuh diarsiteki sama Petra Sihombing yang juga ngisi instrumen semuanya, dari gitar, bass, pemrograman sampai dengan elektrik piano. Dan lagu ini juga vokalnya si Roni Parulian itu didirect sama Kamga atau Muhammad Kamga nih, Tuan Fedua, yang mungkin kalian sudah pada tahu siapa orang ini. Sukses mengarahkan karakter vokal powerful khas Roni yang menjadi lembut dan juga penuh penjiwaan nih, Tuan Fedua. Dan ada musisi pendukung juga, Enrico Octaviano nih di drum ya, Tuan Fedua. Sekali lagi ada lagunya Roni Parulian nih, Tuan Fedua, di posisi ke-14 yang naik satu peringkat, menempati posisi ke-14 sekali lagi. Lagu ini tuh udah berumur 4 pekan di chart Indonesia Top 20 Produ FM Gorontalo. Kita lanjut lagi di posisi ke-13 nih, harus sayang banget keluar dari zona 10 besar nih, atau turun 3 peringkat ya. Ada Ungu dengan Utara Selatan.
1: Indonesia Top 20 13.

0: kenapa ya Tone Pedro? Aku tuh berasa kayak nuansanya lagu Ungu Utara Selatan ini tuh sedikit berbeda dari lagu-lagu mereka yang sebelumnya nih Tone Pedro ya. Kayak gimana ya? Aku juga nggak bisa apa ya, bingung untuk menjelaskannya seperti apa. Tapi ini adalah lagu terbaru dari Ungu nih Tone Pedro yang sayangnya tuh tidak bisa melangkah lebih jauh lagi ke atas nih Tone Pedro. Untuk persoalan peringkat di chat Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo Utara Selatan sekali lagi di posisi ke-13. Kita langsung maju ke posisi 12 nih, Tone Pedro naik satu peringkat. Ada Bunga Citra Lestari featuring Josh Flo dengan Terpesona.
1: Indonesia Top 20. 12.

Bener takutnya tahun kedua. Kalau misalnya jadi peserta di ajang pencarian bakat gitu nih, kamu tuh bisa dikatakan berhasil kalau misalnya juri tuh ngajakin kamu untuk duet nih tahun kedua, atau bikin lagu yang featuring gitu barengan sama kamu. Nah, ini sangat-sangat terbukti banget ya tahun kedua. Kalau Josh Flow sepertinya adalah salah satu peserta yang berhasil dari Indonesian Idol 2026 atau season ke-14 nih tahun kedua, yang masuk top 5 juga ya. Karena lagu ini nih tahun kedua, single romantis hasil kolaborasi perdana antara diva pop Indonesia Bunga Citra Lestari dan juga penyanyi muda berbakat Josh Flow nih tahun kedua, adalah dari juri jadi duet. Ngerti enggak? Kolaborasi ini memiliki cerita full circle yang sangat menarik nih tahun kedua. Pertemuan awal keduanya tuh terjadi saat BCL jadi juri kan, sementara Josh Flow tuh merupakan kontestan yang berhasil menembus babak top 5 Indonesian Idol season 14. Kagum dengan kualitas vokalnya, BCL akhirnya ngajakin Josh Flow untuk berkolaborasi langsung dalam single romantis ini nih tahun kedua. Yeah.

akhirnya kita bakal lanjut lagi di posisi ke-11 nih, turnover 2 ini nih yang naiknya tuh jauh banget ya. Sebelumnya ada di posisi ke-19. Sekarang udah naik 8 peringkat nih, turnover 2 menempati posisi ke-11 nih, turnover 2 ada PC Kota dengan sedikit lebih lama.

DJ kenamaan yang works clean saat ini nih, Turn Over 2, Wisnu Santika. Menurut aku nih berhasil banget bikin lagu ini tuh ngajakin orang untuk bergalau ria ya. Terus juga karakter khasnya suara Ari Lesmana tuh cocok banget dengan lagu ini. Kali lagi nih Turn Over 2 kita punya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Yang sayang banget lagu ini nih harus semakin turun posisinya ya. Kalau kemarin tuh ada di posisi ke-9, minggu ini turun 1 peringkat menempati posisi ke-10. Lagu yang bertahan selama 11 pekan ya Turn Over 2 di chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo, dan sempat menempati posisi juara juga selama 2 pekan berturut-turut. Sekali lagi ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Nah, kita bakal lanjut lagi di posisi ke-9 yang naik 3 peringkat di Turn Over 2 belakangan. Lagu yang requestan tuh lumayan banyak juga untuk lagu ini nih Turn Over 2. Ada Nabila Taqiyya dengan Tak Semudah Hom Pimpa.

Oke, di turn video kita sekarang sudah di posisi ke-9 ya. Yang 9, 8 maksudnya. Turun satu peringkat, sayang banget lagu ini nih. Lagu yang sempat menempati posisi juara selama 3 pekan berturut-turut sejauh ini ya. Yang 3 pekan doang cuman Sabrina Leander aja selesai turun kedua ya. Dengan umur 9 pekan ya turun kedua, yang lagu ini nih mulai menurun peringkatnya di chart Indonesia Top 20 Prodi FM Gorontalo. Kalau misalnya kalian masih tetap suka dengan lagu ini nih ya, banyak yang suka dengan lagu ini, ayo dong banyakin requestannya nih di jam-jam request untuk siaran Prodi FM Gorontalo ya tahun kedua. Kita bakal lanjut lagi di atasnya Sabrina Leander selesai, ada Good Morning Everyone featuring Visa Besari dengan Salah yang naik satu peringkat di posisi ke-7. 7.

Oke, di Trans Radio ini adalah satu-satunya lagu yang sepertinya masih tetap bertahan di posisi yang sama semenjak dari pekan kemarin di Trans Radio sampai dengan pekan ini. Di posisi keempat nih ada Vanessa Zee dengan Menjauh.

Oke, di turun video sekarang kita sudah di posisi ketiga ya. Yang sayang banget turun 2 peringkat, otomatis digantiin posisi jawaranya yang sama yang sedang menempati jawara saat ini turun 2. Ada Kendris dengan Semesta. Kita lanjut ke posisi runner up nih, Meidra dengan 100 Hidup Lagi.

hasil posisi ke-20 sampai dengan runner up ya untuk chat Indonesia Top 20 Prodi FM Gorontalo. Tapi tenang aja, seperti biasa aku masih bakal tetap nge-recap nih siapa aja yang menempati posisi ke-20 sampai dengan

Di posisi ke-13 ada Ungu dengan Utara Selatan. Lanjut nih turun berdua. Di posisi ke-12 Bunga Citra Lestari featuring Just Flow Terpesona. Lanjut di posisi ke-11 nih turun berdua ada Pice Kota Sedikit Lebih Lama. Di posisi ke-10 nih turun berdua ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana Aku Harus Pergi. Di posisi ke-9 kita punya Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa. Masuk di posisi ke-8 di turnover 2, Selesai dari Sabrina Leaner. Selanjutnya di posisi ke-7 di turnover 2 ada Good Morning Everyone featuring Filsa Besari Salah. Di posisi ke-6 di turnover 2 kita punya Tulus dengan Teh Hijau. Masuk di 5 besar nih turnover 2, diawali dulu dari lagunya Adrian Halif 2001 Kali. Selanjutnya di posisi ke-4 nih turnover 2 Menjauh dari Vanessa Zee. Selanjutnya di posisi ke-3 nih turun berdua kita punya Kenris dengan Semesta. Untuk posisi runner up nih turun berdua ada 100 Hidup Lagi Meidra. Oke, di turn video itu dia untuk chat Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo. Jangan lupa abis ini bakal ada chat International Top 20 Pro DFM Gorontalo ya. Sebelum aku spill siapa yang menempati posisi jawara nih turn video, aku mau ngucapin terima kasih banyak.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Toronto Raptors pada NBA musim depan, Steve Kerr akan memberlakukan peraturan baru bagi Stephen Curry dan juga Draymond Green. Keduanya

0: optimis Warriors tak bisa meraih target. Curry menyambut baik rencana Kerr dan menegaskan akan menjalankannya. Bagi Curry, instruksi pelatih wajib dijalankannya bersama dengan Green. Saya tak pernah sensitif pada pelatih. Jika dia mau berteriak pada saya karena saya membuat turnover, silakan saja. Semua akan jadi waspada dan saya siap untuk itu. Informasi yang kedua, turnover 2, Nurisa Dian Asrifa datang ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 tanpa ekspektasi tinggi. Pemana 20 tahun itu ingin menikmati setiap kesempatan. Nurisa Dian melangkah ke final Asian Games dan merebut emas nomor compound individual putri. Ia mengalahkan wakil Filipina Amaya Hani menghadapi Chikita Taniparty dari India. Peraih 2 emas Asian Games 2026. Topi membantunya membidik tepat sasaran dengan sempurna. Emas ini istimewa karena menjadi debut Hani di Asian Games, yang mana ia mengaku pencapaiannya sebagai kejutan yang tak terbayangkan sebelumnya. Hani mempersembahkan medali emas kepada ibunya Nurlisa, sosok sang ibu yang menjadi alasan pencapaian ini terasa sangat istimewa baginya. Informasi yang ketiga, tahun 2022 Timnas Mobile Legends Bang Bang Indonesia meraih medali perak di Asian Games 2026 Kamis 1 Oktober 2026. Indonesia harus mengakui keunggulan Myanmar dengan skor 0-4 pada pertandingan final. Pertandingan berlangsung di IC Sky Hall Nagoya, Jepang. Myanmar tampil dominan dalam 4 game untuk memastikan medali emas MLBB Asian Games 2026. Pelatih timnas MLBB Indonesia, Kenny Deo, mengaku kecewa karena timnya tidak mampu merebut satu game. Meski demikian, ia menilai seluruh permainan telah memberikan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan. Sekian info Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio, selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di sore ini. Dan kita mau lanjutin lagi teman Radio dengan program kita selanjutnya. Dan ini dia, di sore kayak gini, di hari Sabtu, kira-kira kalian lagi ngapain teman Radio? Lagi mau jalan-jalan kah? Karena sekarang paling enak dengan cuaca yang

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

2,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu ada Cyril featuring Kita Alexander sama Pro 2 We True. Dan ini dia informasi yang pertama buat kamu. Ini ada dari ITB teman Pro 2 yang baru aja kembangkan kendaraan kampus bertenaga listrik dan juga bisa dikayu loh. Jadi emang mereka bikin sesuatu yang ini lagi, yang baru lagi teman Pro 2 ya. Jadi Institut Teknologi Bandung mengembangkan kendaraan hybrid bertenaga listrik dengan manusia yang bisa dikayu, dan kendaraan roda 4 ini juga bisa digunakan di kawasan kampus termasuk yang banyak tanjakan dan juga kontur berbukit seperti di ITB Jatinongor gitu ya. Terus kendaraan ini tuh bernama Pedal Tracks, dan ini juga merupakan hasil kolaborasi desain produk Fakultas Seni Rupa dan juga desain dari FSRD dan juga Fakultas Teknik pastinya ya, Teknik Mesin dan juga Dirgantara. Dan dosen kelompok keahlian manusia dan juga desain produk industri ITB ada Dr. Bismo, ini menjelaskan bahwa kendaraan ini tuh berawal dari inisiasi untuk menghadirkan sarana transportasi berkelanjutan bagi mahasiswa ITB kampus. Dan pengembangan ini juga didasarkan pada masukan mahasiswa di mata kuliah pengenalan rekayasa dan juga desain. Jadi emang proses desainnya sendiri ini melihat dari salah satu masalah mobilitas di kampus gitu ya, itu kesulitan untuk membawa barang dan juga melintasi jalan yang menanjak serta kebutuhan sarana transportasi yang lebih inklusif teman berdua. Nah karena itu Pedal Tracks didesain memiliki bagasi dan juga akses untuk kursi roda. Bismo juga menuturkan kalau proses desain ini juga memperhatikan aspek efisiensi material dan juga struktur dan faktor manusia seperti ergonomi, terus juga pengembangan atau pengalaman yang fungsional dan juga menyenangkan. Karena alih-alih mengadaptasi kendaraan seperti becak, dia mengatakan kalau prosesnya ini dimulai dari nol dengan mencari konfigurasi yang efisien. Terus uji desainnya juga, sistem penggerak tenaga listrik manusianya juga itu benar-benar diuji dan diperhatiin banget teman perlu. Akhirnya tercipta nih satu inovasi baru dan pastinya bisa dipakai bukan hanya sama satu orang aja, tapi beberapa orang teman Pro 2. Jadi dia kayak becak listrik gitu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Kita masih muda.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma, Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu
3: mah. Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana
1: atau suka

0: semena-mena gitu ya.
1: Jangan.
2: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
2: Jadi pokoknya di owner itu pengemaran sekali.
1: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
2: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what? Yang
2: kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

Wai dan Wee dari albumnya The Good Times and the Bad Ones yang udah temenin kita sampai di pukul 16.34. Dan teman perdua, kita mau lanjutin lagi sama informasi berikutnya. Ini ada debut di Olimpiade Catur Dunia, teman perdua, mahasiswa UNJ sukses raih gelar Woman Grandmaster. Jadi teman perdua, meraih predikat Woman Grandmaster ini menjadi impian setelah atlet catur profesional wanita. Impian ini juga berhasil mewujudkan oleh Laisha Lativa, mahasiswa program studi manajemen dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta atau FEB UNJ, yang juga pecatur Putri Indonesia. Laisha ini memiliki gelar yang prestisius dan Woman International Master, di mana gelar ini juga disempurnakan dengan hasil debut manis di Olimpiade Catur FIDE ke-46 2026 yang berlangsung pada 16-27 September di Samarkand, Uzbekistan. Di ajang Olimpiade Catur pertamanya itu, Laisha juga berhasil meraih gelar tertinggi khusus pecatur wanita, yakni Norma Woman Grandmaster, dan keberhasilan ini juga mencatatkan Laisha sebagai penerima WGM keempat dari Indonesia. Terus, bukan hanya itu aja, dia by the way bertanding melawan 196 tim dari 194 negara, dan Laisha juga mengaku bahwa Olimpiade Catur dari FIDE 2026 ini menjadi pengalaman berharga baginya. Turnamen ini juga berlangsung dalam 11 babak selama 11 hari. Untuk kategori putri sendiri, Laisha melawan 196 tim dari 194 negara ya, dan tercatat ada berbagai negara yang menjadi lawan kuat di Olimpiade ini, ada dari China, India, Kazakhstan, dan juga Georgia.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Dua informasi terakhir ini dari 9 siswa yang juara menulis cerita fiksi di PLKI 2026, di mana Tama Pro 2 9 siswa jenjang SD, SMP dan juga SMA ini tuh meraih juara lomba menulis cerita fiksi Persekutuan Literatur Kristen Indonesia atau PLKI 2026. Ajang ini juga merupakan bagian dari rangkaian Road to Indonesia International Book Fair 2026 di JICC Senayan Jakarta di 30 September sampai 4 Oktober 2026. Dan pendiri untuk Tangan Terbuka Media gitu ya, ada Pendeta Yoel Indrasmoro, ini mengatakan bahwa karya para siswa terpilih dari total 400 lebih cerita dari pelajar asal 150 lebih sekolah di berbagai daerah se-Indonesia. Dan dia juga berharap para siswa ini juara maupun tidak terus berlatih menulis dan memperkenalkan kasih Tuhan pada pembaca. Dan juara dua tingkat SMP ada Alexandra Emanuela, SMPK Penabur Bintaro Jaya Tangerang Selatan, ini mengangkat isu people pleaser dalam cerita Bukan Kain Jemuran Berjalan. Dan berangkat dari cerita sekitar itu, Utama Pro 2 dia menuliskan bahwa upaya tokoh utama yang pemalu untuk berani berkata tidak, menavigasi pertemanan dan juga meraih keinginannya. Sedangkan untuk juara dua tingkat SD ada Michaelin Ilona Clary Marley, Santa Angela Bandung, ini juga menceritakan sosok anak yang agak gemuk dalam meraih mimpinya dalam lomba lari bersama teman-teman. Terus dengan cerita Luna, si Gigi dan mimpi besarnya, dia juga mengisahkan bagaimana si anak perempuan ini mengatasi kendala keterbatasan uang untuk biaya sekolah, tidak punya pelatih dan tidak kompak teman perdua. Kisah ini juga menurut Ilona terinspirasi dari lingkungannya sehari-hari. Waduh, keren banget ya anak-anak sekarang ya. Dan itu dia teman Pro 2, beberapa informasi seputar prestasi yang udah aku spill ke kalian. Nanti kita bakalan sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta, tapi nanti bakalan aku ajak ke sana. Sebelumnya kita mau dengerin dulu nih lagu-lagunya teman Pro 2, ada dari Portugal The Man with Feel It Still.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Sama Pro 2 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Trainer yang disiarkan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: Ada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai.
1: Dari mulai Bintaro, ya. Kreo kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang. Tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya. Cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu
1: kita. Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya, iya, iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, iya.
1: Nah, karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo,
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenang.
2: Harusnya berenang.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Pati Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: bekerja semua.
3: Ya, kebetulan kita bekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh. Bentar
1: dulu, ingin tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Kayak masalah umur kan krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke, oke. Berarti sekarang
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lo kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
2: Satu fakultas semua.
1: Enggak pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak...
3: Enggak,
0: tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh enggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas.
0: Ayo campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya,
2: kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih? Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan? Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah. Tuh.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri, kita ada ya. Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Oh, jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya kelihayan masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
3: Ya itu. Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu singet gue 2007.
2: Ya, pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015
0: break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Satuan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Jam apa sekarang? Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan kita memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis. Ya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Depok itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia itu ada punknya ya.
1: Oh.
0: Ada alternatifnya.
2: Boleh gue beli simple gak?
1: Boleh.
2: Singkatan dari apa Britpop?
1: British pop.
2: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
1: Pop rocknya Inggris. Britpop.
3: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
1: Iya.
2: Sejati.
1: Benar juga.
0: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
3: istilahnya aja sih.
0: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
2: Seattle Sound apa nih?
0: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
2: Oh iya grunge. Seattle.
3: Ya. Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
2: Mungkin Oasis kali ya?
1: Oasis.
0: Blur.
1: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
3: Nyeret ya.
1: Bener. Iya. Wah. Gitu-gitu.
2: Oke, itu kok itu ada bling sih kayaknya.
1: Oh, bling ya. Ya gitulah pokoknya ya.
0: Oke.
1: Ya,
2: mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
1: Bener, bisa ya, juga.
2: Enggak tahu sih gue.
1: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
2: Sudah.
0: Dari tahun 90-an itu.
1: Dari awal-awal.
0: Iya, 95, 96 itu.
1: Oke.
0: Iya.
3: Baru terilis di tahun ini ya.
0: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
1: Kenapa tuh?
0: Istimewanya tuh karena saat itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
1: Oke.
0: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
1: Pakemnya lah,
0: gitu. Pakemnya seperti itu.
1: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
0: Single itu sebenarnya
1: yang dirilis ya maksudnya?
0: Yang dirilis
2: ada dua sebenarnya.
1: Oh ada dua. Oke.
0: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu
2: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
1: Oke.
0: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
1: Oke.
0: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
2: Indonesia.
0: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
1: Ya.
0: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
2: Lebih catchy.
0: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
1: Iya.
0: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
1: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
2: ada mengarah ke sana.
1: Mau ke arah sana.
2: Ada ke sana.
1: Apa? Kaset berarti?
2: Mungkin kaset.
1: Okay.
2: CD. CD dan kaset.
1: CD.
2: CD dan kaset.
3: Apa? Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
3: Ya.
1: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
2: Ya, kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada mungkin
1: lengkap lah.
2: Pengennya begitu.
3: Termasuk buah jeruk.
1: Waduh, karena orange.
0: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya, gitu.
1: Warna orange.
0: Warna
1: tadi
0: orange itu. Gitu. Tapi tulisannya ya orange itu, ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
1: Iya. Gitu, kan? Sama gitu. Fansnya Persija juga kebetulan ya.
2: Kebeneran
0: di Jakarta juga.
1: Di Jakarta juga.
0: Di Jakarta.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu, kita duluan.
2: Iya.
1: Emang iya. Iya sih.
2: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua.

0: full orange baju.
1: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
2: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
1: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
2: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
0: Jarang, harus satu-satu ada lah sih. Masih ada.
1: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur.
3: Pakai baju apa aja
0: boleh. Masing-masing aja.
1: Ini pakai ini. Enggak mau gitu ya kan?
0: Iya. Karena yang gua enggak beneran kan gua ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
2: Kejadian ya.
0: Capek deh gue.
3: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Sebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
3: Selamat sore.

0: bisa jelasin deh.
1: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya memang itu tentang drugs.
2: Oke.
1: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau akan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya? Jangan pakai drugs lah.
2: Iya. Itu pengalaman pribadi bagaimana sih?
1: Enggak.

0: Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman masa lingkungannya
1: hati, apa harus patah hati
0: harus ini, harus mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh di
0: feelnya oh. Oke gitu
2: sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri
0: okay.
2: Bisa juga dari pengalaman orang lain cerita gitu. Tapi kalau andai kan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Jadi otentik kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya. Kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi dituangkan ke musik silahkan kalau dia jadi tukang pematung dijadiin patung silahkan.
3: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
3: Kadang-kadang nggak harus ngalamin tapi ngalamin pun bisa jadi
0: wow iya benar juga ya tinggal dipikirin doang
3: betul,
0: ya.
3: Kan?
0: Juga
3: iya nggak hanya lagi, kita lagi. Hanya ngalamin kita ngalamun bengong gitu kan tiba-tiba jadi lagu jadi nggak harus ngalamin
1: orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamun iya. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik bahaya. Lagi nggak ada modal loh itu
1: bahaya.
0: Oke ini ada siapa lagi ada Dava dia nanya nih selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange
1: banyak sih
2: banyak banget jadi bingung kita
0: nomor satu
1: bakso bareng
0: kayaknya
2: jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke.
2: Pas enggak break udah pada punya anak.
1: Iya. Enggak
2: ah. Iyalah pas break
3: kita on off on off sih, Vic. On off gitu. Maksudnya breaknya enggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih bersama sih.
1: Menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
3: Oh, bukan di Tasik.
0: Oh, di Tasik. Jadi juri.
3: Kita
1: festival.
3: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
3: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya plus jadi juri juga kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
3: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang
0: iya.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Eh tadi.
2: Oh, Instagram.
1: Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk didengerin,
1: Pak, ya. Didengerin
2: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua,
2: YouTube, video klipnya juga ada.
1: Video klip juga sudah ada.
2: Nice.
1: Coba cari di YouTube di Hakka Production Cinere.

0: Polis aja lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend. Ya. Sama pokoknya kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
2: Hey. Sama-sama. Sama-sama.
1: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya pandangan ya,
2: ujangan-ujangan,
1: bukan ujangan, apa sih namanya,
2: pandangan hidup
1: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget, berat ya,
2: berat
0: filosofi, berat
3: juga. Sama thank you juga sama
1: udah percaya kita, artinya masih bisa nih
0: gitu. Ya, ya, ya, ya,
1: kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice, nice.
3: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect.
3: Thank you, thank you.
1: Sudah. Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren, bener. Bener, setuju.
3: Istilah dia doang gua enggak tahu.
2: Emang vokalis Orange filsuf ya.
0: Filsuf nih. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
2: Ya, thank you.
0: Terima kasih buat
1: Orange.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore atau Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Dave Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

101.3 FM Radio Jakarta, teman-teman.

08111805 atau ke Instagram di @pro2fm JKT @pro2. Kira-kira di malam minggu ini lo mau ngapain? Coba absen dulu dan kasih tahu gue lo mau kemana gitu ya. Kayaknya nyari makan atau mungkin having fun gitu di acara-acara gigs, kayaknya seru sih itu mau pro2. Ya pokoknya kasih tahu gue mau kemana. Sekali lagi di 08111805.

Teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

realm of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi

0: Dek, ini Kak lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
0: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Demo apa sih, Dek?
0: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
0: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Radio ada Love and Drugs by Tim Warwick, featuring Tiara dan juga America Alters. Dan Love Radio 2, topik kita di trending topik sore yang udah gak sore ini lagi. Aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo. Karena kebetulan ini hari Sabtu, which is this is the first time of weekend. Jadi kayaknya kalau gak bisa jalan-jalan ya mungkin nongkrong gak sih sama Love Radio 2. Tapi dari banyaknya pilihan kafe saat ini yang lagi benar-benar kalau boleh dibilang mungkin this is cafe world day. Karena emang rame banget tuh Mama Berdua dan juga berbagai macam jenis kafe-kafe yang bisa kamu datengin untuk sekedar me time atau sekedar ngobrol dan juga seru-seruan bareng teman-teman dan juga lain sebagainya. Aku pengen tahu nih kira-kira kafe yang mana teman Berdua yang paling kamu suka datengin gitu loh. Apakah kafe yang ada live musicnya karena hidup udah berat jadi kita butuh yang chill, atau mungkin kafe yang ada gamenya jadi biar kayak double reward, bukan hanya untuk sekedar refresh tapi juga sekaligus untuk recharge, atau kafe yang estetik jadi nongkrong sambil konten, karena in this economy kan say, kalau bisa dua kenapa harus satu. Terus kafe yang mungkin homely, kayak kamu bisa baca di sana, kamu juga benar-benar bisa nikmatin quality time bareng orang tersayang mungkin, atau kamu sekedar mau me time untuk ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nah, kafe yang kayak mana nih yang favorit kamu? Langsung aja di spill teman Produa di Instagram di @produ_gorontalo, atau kalau mau curhat bareng Rama di malam ini juga boleh di 08 11 43 000 000.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya di

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak. Itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yep, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Trending next to you, teman berdua, by Jungkook featuring Usher yang udah temenin kita sampai di pukul 18.45. Dan kita mau spill dulu, teman berdua, respon yang udah gabung bareng Rahma dari Instagram di @produ_gorontalo. Kira-kira kalian suka kafe yang mana nih kalau sore-sore kayak gini untuk menikmati waktu liburan ya, teman berdua dua ya. Karena kan setiap kafe itu punya ciri khasnya masing-masing. Walaupun tetap kita tuh mencari kafe-kafe yang sesuai kebutuhan kita ya. Ada yang memang karena udah lumayan hectic pasti milih kafe yang ada live musicnya, biar apa ya, biar bisa nyanyi-nyanyi bareng. Ada juga yang milih kafe-kafe yang street cafe gitu loh. Selain harganya lebih terjangkau, terus juga kita bisa nongkrongnya itu benar-benar yang ketawa ngakak banget. Ditambah juga bisa menikmati suasana city light ya, dengan secara terbuka kita juga bisa ngelihat bintang-bintang langit malam. Itu pengalamannya pasti berbeda dengan kafe-kafe pada umumnya. Ada juga yang memang orang-orang introvert nih, yang ngafe sambil bawa kerjaan. Jadi mereka butuh kafe yang tenang, yang homely, terus juga punya privasi dan lain sebagainya. So di malam ini teman berdua ada Echa Yaka. Echa Yaka katanya ini teman berdua suka nongkrong di street cafe yang ada city light itu tuh pasti pengalamannya berbeda. Okay deh. Dan teman berdua masih menunggu respon kamu yang mau ikutan gabung bareng Rahma, bisa di Instagram di @produ_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000.

Teman Pro 2 udah di pukul 18.50 dan waktunya untuk Ramal pamit undur diri teman Pro 2. So, kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan dan tetap stay aja terus di sini karena nanti bakal ada kru Pro 2 lain yang temenin kamu juga. Sekaligus aku juga mau spill teman Pro 2 ya untuk azan Isya ini akan dikumandangkan di pukul 18.51. Ramal pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: 2 waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nashrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Dua saatnya info produk barengan Rian untuk malam ini. Kabar pertama, Alexander Zverev melanjutkan performa positif.

menyingkirkan Cameron Norrie di babak pertama China Open 2026. Kemenangan ini memperkuat peluang Zverev mengejar posisi peringkat 1 dunia setelah Yannick Sinner absen dari turnamen. Zverev ngalahin Norrie dengan skor 7-6-6-4 di National Tennis Center Kamis 1 Oktober. Esteban Ocon resmi ngumumin perpisahannya dengan khas akhir. Pebalap Prancis ini gak melanjutin kiprahnya bersama tim yang dia bela sejak 2025 tersebut. Ocon juga beri konfirmasi lewat pernyataan resmi di media sosial tepat sebelum GP Bahrain di Malaysia. Padahal keputusan yang di luar kendalinya, dia negasin tetap bangga dengan pencapaian yang diraih selama berada di Haas. Masih dari F1, Grand Prix Bahrain dijadwalin ulang akhir pekan ini di Malaysia bakal dihadapin dengan sejumlah ujian berat. Balapan yang berlangsung di sirkuit Sepang 2-4 dengan 4 Oktober ini dibayangi cuaca panas, potensi hujan, sampai kabut asap dampak karhutla Indonesia. Bahrain dan Arab Saudi sebelumnya dicoret dari kalender menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah pada April kemarin. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam everybody. Ibrahim Rian kembali menyapa Tomorrow 2 di malam hari ini. Malam minggu coy. Kalau kata ada band, halo dunia selamat malam minggu papa. Jadi halo dunia ya, selamat malam minggu buat semuanya. Kamu boleh malam minggu, Rian malam minggunya ya di studio aja, nemenin kamu semuanya Tomorrow 2. Semoga enjoy dan tetap terhibur ya.
1: Semua orang berani masih
0: sampai tutup siaran. Jadi mari kita mulai malam hari ini dengan lagunya Tuan 13, Berani Mati Tak.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
3: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nebak-nebak jurusan pakai ilmu kira-kira.
2: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
3: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
2: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
3: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
2: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
3: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
2: Yuk, rancang!

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo wes, Rodo balik lagi masih di Pro FM Jaga Malam, ditemenin sama Ibrahim Ria. Nah guys, kalau kita nonton film biasanya kan suka apa namanya tiba-tiba aja gitu nonton bertepatan dengan bioskop layar kaca, alias kalau pas lagi apa namanya ganti-ganti channel TV tiba-tiba muncul tuh film. Nah biasanya yang diputer tuh film-film jadul gitu gak sih? Aduh, tiba-tiba aja ada si siapa? Leonardo DiCaprio sama siapa sih nama pemeran Titanic itu? Nah guys, kalau kamu yang mungkin kangen sama Titanic, atau mungkin kamu merasa saya sudah tidak dapat riki lagi Titanic, Batenang. Titanic 2 ditargetkan berlayar tahun 2027 guys. Jadi proyek Titanic 2 itu kembali digarap oleh miliarder Australia Cliff Palmer lewat perusahaan Blue Star Line. Jadi proyek replika Titanic ini pertama kali diumumin pada 2012 dan kembali diluncurkan pada 2018. Tapi sempat tertunda tuh gara-gara pandemi COVID-19. Nah, dalam rencana dekatnya pembangunan ditargetkan mulai pada kuartal pertama 2025 kemarin, sementara pelayaran perdana itu direncanakan pada 2027. Titanic 2 dirancang punya panjang 269 meter dan lebar 32,2 meter dengan 9 dek, 835 kabin, serta kapasitas sekitar 2.345 penumpang guys. Wih, desainnya pun juga ya terinspirasi lah dari Titanic aslinya tahun 2 ya. Dan kapal ini juga direncanakan akan menempuh rute bersejarah dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Tapi proses tender untuk nentuin pembuat kapal itu masih diupayakan dan pelayaran 2027 juga masih merupakan target atau rencana. Belum pasti itu Pro 2 ya, apakah 2027 itu udah benar-benar berlayar atau tidak. Nah, tapi kalau kita kembali ke rutenya, nah ini sepertinya rutenya sama dengan Titanic aslinya Pro 2. Waduh. Amit-amit ada sequel Pro 2 ya. Jangan. Cukup nama Titanic-nya aja yang 2. Jangan ada season 2. Nauzubillah.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Zach Tawulo featuring Violet Warrior with Turn Back Time. Sudah mengantar kita di 45 menit dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam minggu ya buat kamu semuanya. Siapa nih di antara tomorrow 2 yang sudah cuci kendaraannya, baik motor maupun mobil. Tapi gandengan masih dicari. Aduh. Sorry. Jujur janggal ya. Aduh. Jadi selamat malam minggu buat semuanya yang mungkin sekarang lagi mau nyari makan malam enak apa ini, mau dinner. Pokoknya lancar jaya tomorrow 2 ya. Dan semoga gak ada drama-drama, gak ada drama mungkin ketinggalan dompet lah, ketinggalan apa mobile aplikasinya atau mobile bankingnya error lah. Alhasil doi jadinya yang bayar. Jangan ya dek ya, jangan. Kalau udah ngajak sampean yang tahu.

0: guruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
2: 1, 2, 3. I can touch the door.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: sueña más.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Terima kasih ya guys, masih mendengarkan Pro 2 FM dan menjadikan sebagai hiburan kamu dan juga teman kamu di malam ini, yang mungkin sambil nyetir, sambil dengerin Pro 2 FM di radio mobilnya. Selamat malam. Khususnya buat para driver ojol juga nih, yang mungkin lagi mendengarkan Pro 2 FM sambil narik, ngantar penumpang. Semoga lancar urusan dan juga rezekinya ya, Bapak Ibu. Amin. Dan ya bisa dapat bintang 5 lah dari penumpang ya. Alright, tenang aja. Ibrahim Rian masih akan terus nemenin kamu sampai nanti jam 12 kok. Muterin lagu-lagu terbaik tentunya. Dan di jam 8 ini kita punya kabar musik. Dari Naikila sampai TNC yang kabarnya akan bikin hajatan gak normal. Wah, gak normal itu seperti apa sih nomor 2? Dan juga ada kabar dari rapper Macklemore yang baru saja mengumumkan tour Free Palestine-nya. Nanti habis ini kita bahas sama-sama ya. Tetap di Pro 2 FM.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Calm Before a Storm nomor 2. Itu yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi Macklemore saat ini nomor 2. Di saat dirinya cabut dari turnya Ed Sheeran karena sikap dari Macklemore yang mendukung penuh Palestina nomor 2. Buntut dari hal itu, Macklemore ngumumin konser bertajuk Free Palestine. Ini sebuah tour nomor 2 di 3 negara. Dan yang lebih mencengangkan lagi, tiketnya udah sold out. Jadi Free Palestine Tour ini akan diselenggarakan di Dublin, Paris, dan London. Dan langsung habis terjual. Konser bersama sejumlah musisi ini akan digelar di 3 arena, Dublin, Accor Arena Paris, dan OVO Arena Wembley, London. Seluruh hasilnya akan disalurkan ke organisasi yang mendukung Palestina, sementara daftar penampil itu bakal diumumin dalam waktu dekat, nomor 2. Jadi untuk sementara belum diumumkan siapa saja line up yang nanti akan mengisi Free Palestine Tour Macklemore. Wah, wah, wah, kita tunggu aja nomor 2 ya. Semoga ramai dan ya akan berdampak nyata terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu tahun P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fanny di sini Tomorrow 2 yang ngefans sama Tensi dan Nike lah. Dua nama ini memang saling atau selalu disandingkan ya. Selain musiknya yang memang juga agak-agak bukan musiknya sih, lebih ke genrenya gitu Tomorrow 2 ya. Kemudian juga timing topnya juga kayaknya manjat bareng gitulah Tomorrow 2 ya. Nah, keduanya kabar terakhir akan membuat hajatan enggak NRML di Facebook. Jadi Facebook dan label musik anti NRML itu ngadirin konser Hipdut yang dibentuk bersama para fans Tomorrow 2. Jadi konser ini disiarin secara langsung lewat Facebook page anti NRML pada 6 November 2026 datang. Fans juga bisa ikut tuh bentuk konser ini lewat aktivitas co-creation di Facebook grup warga anti mobs dari anti NRML. Nah, cukup gabung ke grupnya aja, ide kamu bisa ikut membentuk jalannya konser. Udah siap jadi bagian dari konser Hipdut ini? Kalau kamu udah siap dan gak mau ketinggalan, kamu bisa langsung cek aja gitu ya, Facebook page anti NRML. Ingat November tanggal 6 mendatang, insya Allah umur panjang kita bisa nonton Nike lah dan juga Tensi di hajatan Facebook.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

masyarakat di seluruh Gorontalo. RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis nomor 2 buat menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, kami tentunya membuka ruang kolaborasi buat membantu dan menjangkau audiens dari nomor 2 secara lebih efektif. Jadi saatnya perluas jangkauan informasi nomor 2 bersama RRI Gorontalo. Informasi selengkapnya, nomor 2 bisa hubungi kontak person Citra 0853 9448 198.

Ada yang suka lupa gak sih Muradwo kalau malam ini tuh malam minggu? Ya biasanya antara dua, karena memang pelupa sama jomblo. Bercanda, bercanda, bercanda ya. Kan begitu tuh Muradwo. Kalau orang suka lupa malam minggu, ya kalau bukan karena memang pelupa, ya karena memang malam minggu ya biasa aja. Tapi mah tidak menjamin ya, ketika kamu tidak jomblo malam minggu tuh harus yang luar biasa. Ya, biasanya juga be aja, bisa kita lewati bersama dan ya sama aja. Jadi sama malam minggu ya buat umur dua. Nah ngomong-ngomong pelupa atau suka lupa itu merupakan kelemahan gak sih? Kelemahan dari diri kita yang ya mungkin memang ada kecenderungan suka lupa. Atau mungkin ngomongin soal kelemahan kamu gak bisa gak bisa kena air misalnya. Bahaya dong itu kalau sudah tidak bisa kena air teman berdua ya. Atau mungkin kelemahan kamu gak bisa bawa motor lagi. Wah. Atau mungkin kalau yang lain main kartu, main remi, main jenderal. Nah kelemahan kamu kalau lagi ngumpul begitu kamu gak bisa bermain. Nah gitu ya, kita malam hari ini akan menanyakan ke teman berdua, jawab jujur, apa kelemahan kamu yang kamu sadari teman berdua? Boleh jawab ke Rian malam hari ini sampai nanti jam 12 malam ya, di Good Night Sorry. Sekali lagi, ngomongin soal kelemahan apa yang kamu sadari dari diri kamu. WhatsApp, juga Instagram, @produ_gorontalo ya.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia isme. Gak capek apa? Selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini. Bikin pikiran jadi makin tertutup dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

Terima kasih Tuan Odo masih terus bersama kami di Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Rian udah update di Instagram story-nya @pro2_gorontalo soal apa sih kelemahan kamu yang kamu sadari Tuan Odo. Jawab jujur ya. Ya, sambil menemani kamu yang lagi nyantai, lagi bermalam mingguan nih guys. Ya, mungkin malam minggunya lebih seru di rumah aja nih, mana suaranya, bos. Mantap ya. Lebih irit, lebih apa, lebih hemat. Ya, mungkin cukup pesan aja. Terus menikmati malam minggu di rumah. Ya, dengan mungkin nonton film Netflix and chill. Atau ya main sama teman-teman di rumahnya. Nah boleh dong jawab jujur nomor 2. Apa kelemahan kamu yang kamu sadari? Di Instagram sudah ada nih in.blue1. Halo In. In katanya keras kepala guys. Wih. Iya. Keras kepala itu berarti kalau yang setahu gue ya, yang mungkin agak susah dikasih tahu, agak bandel lah ya, itu mungkin yang bisa aku tangkap gitu dari arti keras kepala. Kalau orang sini bilang kepala batu. Jadi so bilang akan masih dia bikin. Tahu-tahu malah terjadi yang tidak diinginkan. Padahal sudah dikasih tahu enggak sih nomor 2. Oke, buat in.blue1, thank you ya. Semoga bisa dikurang-kurangin. Keras kepalanya nomor 2 ya. Kalau saya apa ya? Mungkin ini yang hendak aku rubah lah dari diriku nomor 2. Dan memang aku sadar sih terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Kadang suka emosian, suka meledak-meledak. Nah, itu yang sejauh ini alhamdulillah mulai aku karena aku udah mulai sadar, nah mulai dikendalikan lah. Jadi jangan sampai emosi yang mengendalikan kita, kita yang ngendaliin emosi. Gitu sih kata orang nomor 2 ya. Ya memang kalau ngomong tuh rupanya gampang nomor 2, tapi ngelakuinnya yang susah. Iya gak sih? Nahan emosi itu butuh keterampilan, butuh pengalaman, ya kan? Jadi itu sih yang mulai aku kurang-kurangin lah nomor 2. Biasanya sih ketika lagi di satu tempat atau katakanlah kayak lagi di jalan terus ada sesuatu yang tidak aku suka atau aku inginkan, nah biasanya tuh suka ngedumel, bahkan sometimes itu ngomel-ngomel ke orangnya langsung lah. Itu yang coba aku coba kendalikan, aku mulai mempelajari bagaimana mengatur dan juga mengendalikan emosi. Jadi ya itu sih kalau aku jawab jujur nomor 2 ya. Sama apa lagi? Begadang alhamdulillah udah mulai enggak. Tapi yang suka bangun siang tuh itu juga satu kelemahan sih, pengen sekali gitu after subuh bisa beraktivitas, yang enggak tidur lagi. Nah, itu yang coba aku lagi merubah gitu nomor 2. Kalau kamu sendiri apa nih? Kasih tau Rian sekarang juga ya. Kira-kira kelemahan kamu yang kamu sadari. Kelemahan kamu, kekurangan kamu yang kamu sadari. Bisa kasih tau Rian di WhatsApp 0811 43 000 000.

0: dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, ayo siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

0: sih mobil depan nih?
1: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Turn back time. Dari Zack Tabudlo featuring Violet Warrior. Sudah mantar kita di jam 10 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, Tomorrow 2. Lagi Pak malam minggu di mana sih Moni ini, Tomorrow 2? Banyak sekali destinasi yang bisa kamu kunjungi ketika malam minggu begini. Yang salah satunya tuh paling Rian saat itu mungkin agak shock juga. Pas kalinya malam mingguan di Puncak Dulamaya, wah itu banyak orang tul. Ya masih kesini-sini juga rame sih, kayak lo ngalo. Jadi itu jadi sebuah opsi atau alternatif buat kamu yang mungkin pengen menikmati malam minggu bersama alam. Nah, boleh juga tuh, ide menarik ya. Ya mungkin siapin apa, tenda, kemudian sleeping bag kalau emang mau nginap ya. Kalau langsung balik kayaknya udah kemalaman ini. Harusnya kalau berangkatnya jam gini ya baiknya nginap sih, karena nanggung coy. Jadi selamat malam ya, kamu saat ini mungkin sudah di jalan Moka Dulamayo, wus, tepat sekali gitu. Kita masih berbicara seputar kelemahan ya. Biasanya kan orang nanya kelebihan kamu apa sih, apalagi kalau mau melamar kerja ya kan, biasanya atasan atau HR-nya tuh tanya, kamu kelebihannya apa? Wah, biasanya, gak semua sih. Nah, yang kita tanyakan sekarang adalah justru kekurangan, justru kebalikannya. Jadi kalau kamu sendiri tuh kebalikan dari kelebihan kamu apa sih? Tadi ada Inblue di Instagram ya, sudah kasih jawaban itu. Katanya keras kepala dianya. Nah kalau yang lain boleh deh, kita tunggu ya. Masih panjang juga kok waktunya. Dan di sela-sela itu ada requestan nih nomor 2 dari siapa ini? Oh, Rehan ya. Rehan katanya mau request lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Alright, kita putar aja langsung, ini dia. Spesial buat Rehan di WhatsApp, Pikiran Yang Matang dari Perunggu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang nggak?
3: Kepo banget sih.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Nggak datang ya, iya. Ya, lebih... Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mau viral, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending enggak usah datang deh.
3: Ya,
2: kayak gitu.
3: Minimal.
2: Doa. Didoain aja.
3: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar
2: kan? Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
4: Di 2016 itu, di 2016 itu kayaknya belum ada...
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
3: Iya benar, titip ke teman kan.
4: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
2: Itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: udah 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Dekat juga sama orang tuanya.
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
3: Ikan menghindarin ini.
2: Waktu
4: dari sorotan aja sih.
2: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
3: Nggak dikasih tadi katanya.
2: Nggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau
4: diundang tapi saya tidak datang.
2: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti mau ini mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan. Hiburan nggak perlu amplop ya, pengundian kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Ikal terima kasih banyak ya.
3: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak Doni yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Lagu dari tiga komposer featuring Rizky Billar dengan Salah Benar menyudahi tugas Rian buat menemani kamu malam hari ini tomorrow 2 ya. Tapi malam minggu belum usai sayang. Masih ada sejam Riko dengan jazz music sampai tutup siaran nanti. So terima kasih banyak tomorrow 2 ya yang sudah menemani Rian siaran dan juga yang sudah merasa tertemani oleh Pro 2 FM dan juga saya khususnya. Selamat malam minggu sekali lagi. Yang mungkin besok mau olahraga nih ya, sepertinya sebaiknya udah bisa istirahat dari sekarang. Yang mungkin besoknya tidak ada rencana buat istirahat, ya udah lanjut monggo sayang. Pokoknya sesuai arahan dan sesuai preferensi masing-masing. Selamat malam ya, have a good night buat kamu semuanya. Sampai ketemu lagi di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Ibrahim dan pamit.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: go anywhere.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

tetap di udara sekarang kita ikat tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman P2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 4 Oktober 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman P2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan salat dan Allah tutup dengan salat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum 'ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus, jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasat

tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman, atap dari surga firdaus adalah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga firdaus, arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: go anywhere.
1: Oh, the sky to Tuscan. Isa na lito sepatu ipe gaga.
2: Ih, kaya pangana.
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong butul-butul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

0: Wij Camel. Rudy FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Teman Pro 2 informasi pertama ada grup K-pop EVE yang membagikan poster teaser untuk comeback melalui extended play atau EP bertajuk Looks Can Kill. Agensi Starship Entertainment menjadwalkan perilisan EP tersebut pada 26 Oktober 2026. Dilansir dari Sompi, EVE itu mengumumkan comeback tersebut sebagai rilisan musik terbaru setelah album penuh kedua mereka, yaitu Revive Plus. Dan poster itu juga teman Pro 2 mencantumkan jadwal perilisan lagu prarilis pada 19 Oktober 2026. EVE juga terdiri atas 6 anggota, yaitu Yujin, Gaul, Ray, Wanyong, Liz, dan juga Liso. Grup ini juga memulai debutnya pada 2021 dan terus merilis karya musik untuk penggemar. Poster teaser memperkenalkan konsep visual yang menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback EVE. Penggemar juga dapat mengikuti perkembangan konsep album melalui unggahan resmi grup dan agensinya.

Informasi selanjutnya, nomor 2, Geisha akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personel lambanya di Synchronize Fest 2026. Pertemuan tersebut dikemas melalui pertunjukan Geisha Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026. Momo akan tampil bersama Robby, Aan, dan Danard. Dalam pertunjukan tersebut, Regina juga tetap terlibat dan akan tampil bersama Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan. Director of Communication Synchronize Fest, Aldila Karina, mengatakan proses mempertemukan kembali Geisha telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak festival juga mulai menjajaki kemungkinan tersebut dengan sejumlah perwakilan sejak sekitar 3 tahun lalu.

Museum of Modern Art atau SF MoMA, pameran bertajuk RMX SF MoMA Between You and Me dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2026 sampai 7 Februari 2027 dan dikutip dari laman resmi SF MoMA. Pameran ini menampilkan hampir 200 karya seni dari koleksi pribadi RM dan museum. Koleksi tersebut juga menghadirkan karya seni modern dan kontemporer Korea bersama karya seniman internasional.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Paya 2. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kamu, teman Paya 2? Yang pagi ini udah bangun, yang masih rebahan, atau yang sebenarnya udah bangun tapi masih negosiasi sama bantal. Good morning ya, teman Paya 2. Senang banget aku bisa nemenin kamu atau pagi kamu di hari Minggu yang suasananya lebih santai, lebih slow, tapi ya semoga moodnya juga tetap on, teman Paya 2. Buat yang pagi ini lagi olahraga, lagi jalan-jalan, bantu orang tua di rumah, siap-siap pergi ibadah, lagi nongkrong cari sarapan, atau bahkan masih mager di kamar, apapun aktivitas kamu, semoga hari ini dimulai dengan energi yang positif. Karena Minggu itu bukan cuma soal libur, teman Paya 2, tapi juga waktunya kita recharge sebelum kembali menghadapi hari Senin. Jadi teman Paya 2, jangan habiskan Minggu cuma dengan scrolling sampai jempol pegal, teman Paya 2. Sesekali keluar, ngobrol sama orang tersayang, menikmati udara pagi, atau sekadar ngopi sambil menikmati playlist favorit kamu di Brado FM Gorontalo. Dan pastinya, jangan kemana-mana teman Paya 2, karena 5 jam ke depan, 5 jam sayang. Pokoknya teman Paya 2, aku bakal nemenin kamu, dan tentunya ada musik-musik yang kece badai di Brado FM Gorontalo yang udah disiapin sama MD kita Ansale, yang mungkin juga sekarang lagi menikmati kasur alias tidur, teman Paya 2. Obrolan ringan juga bakal kita hadirkan buat kamu, teman Paya 2. Topik-topik menarik juga ya. Dan teman Paya 2, sini aku bakal nemenin kamu tuh sampai nanti di jam 10 pagi. So, buat kamu yang baru gabung di Prado FM Gorontalo, selamat pagi dan naikkan volumenya, santai pikirannya, jangan tegang di pagi-pagi dan siapin mood terbaik karena pagi ini kita bakal bikin Minggu kamu terasa lebih seru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: for another.
1: 9,4 Peradu FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Peradu One Direction dengan One Way or Another. Yang udah nemenin kamu di jam 6 lebih. Sedih mana poli dia uti. Mata gue udah enggak bisa menemukan dia di mana. Oke, di situ. Jam 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, teman Peradu. Dan teman Peradu kali ini ada film Para Perasuk yang dapetin 3 penghargaan ACA atau AACA 2026. Film Para Perasuk yang meraih 3 penghargaan di Asian Academy Creative Awards 2026 dalam kategori Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan juga Best Actress in a Leading Role. Terus juga teman Perdua, film Indonesia ini dinobatkan sebagai National Winner Indonesia untuk 3 kategori penghargaan itu. Pencapaian ini juga nunjukin teman Perdua peningkatan prestasi industri film Indonesia di kancah penghargaan film internasional.

0: Aku bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah jadi banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Si papa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Share foto pemajakan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Eh Al, dengan nge-share foto itu tuh tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

9.4 Peran 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Ferdwell Lewis Hamilton dapetin peringatan WIA after menghalangi Gabriel Bortoleto di FP2 GP Bahrain di sirkuit Sepang. WIA ini mendenda Ferrari 10.000 euro karena tidak ngasih informasi lalu lintas yang memadai ke Hamilton. Bukti kerusakan kaca spion kanan Hamilton itu jadi faktor yang meringankan sanksi teman Ferdua. Dan kalau dilihat dari pemeriksaan pengawasan balapan, spion kanan Hamilton itu ternyata memang terbukti rusak. Dan di saat yang sama, kru Ferrari juga tidak ngasih peringatan untuk Hamilton soal kedatangan Bortoleto. Insiden ini langsung dicatat oleh pengawas balapan sebelum akhirnya ditingkatkan menjadi investigasi resmi. Kesepakatannya sih teman Ferdua, memang Hamilton tidak seharusnya menghalangi mobil yang mendekat dalam kecepatan tinggi dengan berpindah ke racing lain, tapi pengawas balapan mempertimbangkan kerusakan kaca spion dan posisi Bortoleto yang tidak sedang menjalani hot lap sebagai faktor yang meringankan. Dan Hamilton juga mengakhiri sesi latihan Jumat dengan menempati posisi kelima. Rekan setimnya Charles Leclerc juga jadi yang tercepat, diikuti sama Isaac Hazard dan juga Lando Norris.

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio Turning Back to You, Citra Solastika. Dan lagunya dirilis di tahun 2014. Kali ini ada Liverpool yang memantau 6 pemain yang mengalami cedera setelah jeda internasional FIFA berakhir di tanggal 6 Oktober tahun 2022. Cody Gakpo juga harus absen beberapa pekan setelah hasil scan memastikan cedera yang dialaminya saat membela Belanda. Alexander Isak juga mengalami cedera tahun 2022, cedera minor dan diperkirakan bisa dimainkan atau dapat bermain lagi pertandingan 11 Oktober. Dan Federico Chiesa juga sudah kembali berlatih setelah absen lebih dari 1 bulan akibat cedera otot. Terus juga Giovanni Leoni diharapkan segera berlatih bersama rekan-rekannya setelah absen lebih dari 1 tahun pasca operasi ACL di September tahun 2022.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Info cuaca teman Pro 2 buat kamu edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Ini akan disampaikan oleh prakirawan Virginia Rumimpono.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Arah angin dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Tol Tomini kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghancap dan menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pria 2. Selamat pagi, teman Pria 2. Kita masih di Spada. Dan apa kabarnya pagi ini? Semoga yang bangun tidur langsung produktif, bukan langsung buka HP terus sadar. Kok udah sejam ya? Kita ketiduran, harusnya kan kita kerja di jam 7, teman Pria 2. Welcome back ya di Spada, tempat di mana pagi kamu enggak cuma ditemani musik, tapi juga ditemani obrolan yang hopefully bikin kita ketawa, mikir, dan mungkin sedikit tersentuh ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, teman Pria 2, apalagi kalau kamu sering lihat kucing mondar-mandir di depan rumah, anjing yang suka nongkrong di pinggir jalan, burung yang terbang bebas, atau maybe pernah ketemu hewan yang kondisinya bikin kita pengen bantu. Karena hari ini teman Pria 2 di tanggal 4 Oktober itu diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia. Dimana peringatan ini jadi hari untuk menghargai hewan, terus juga nunjukin apresiasi dan memperhatikan atau lebih peduli terhadap hewan, teman Pria 2. Hari Hewan Sedunia itu pertama kali dirayakan di tahun 1925 sama Heinrich Zimmermann, seorang penulis Jerman dan penerbit majalah Man and Dog, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran terus juga kepedulian terhadap hewan, teman Pria 2. Yang awalnya perayaan ini berlangsung di tanggal 24 Maret di sebuah acara yang dirayakan di Istana Olahraga Berlin. Dan next di tahun 1931 ya, konvensi ahli ekologi di Italia itu memperhatikan beberapa kasus spesies hewan yang terancam punah. Makanya Hari Hewan Sedunia itu semakin menyebar ke seluruh dunia. Dan di tahun 1948, warga Australia itu teman Pria 2 mengadakan perayaan terus juga dukungan dari Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals yang mengakibatkan hari peringatan ini semakin luas. Dan sampai dengan hari ini, teman Pria 2, perayaan itu pindah ke musim gugur. Nah, teman Pria 2, menurut kamu penting gak sih kita membantu hewan liar? Kamu bisa gabung di IG Pro 2. Di pollingan pilihannya ada dua, penting banget sama belum kepikiran. Dan di question boxnya juga ada, hal kecil apa teman Pria 2 yang pernah kamu lakukan untuk membantu hewan di sekitar kamu? Bisa kasih makan, menyelamatkan hewan, menyediakan air minum, atau bahkan ya sekadar memindahkan hewan dari jalan supaya gak tertabrak, teman Pria 2. Nah, teman Pria 2, kalau aku pribadi sih ya gak harus ya, teman Pria 2. Karena menyayangi hewan itu bukan cuma soal punya kucing di rumah, terus juga punya anjing atau punya ikan atau punya burung, teman Pria 2. Jadi sayang hewan itu harus punya hewan peliharaan atau enggak, ya enggak harus, teman Pria 2. Misal ya, torang dapat lihat kucing jalanan, torang tidak bisa adopsi karena maybe kondisi rumah enggak memungkinkan, atau torang dapat lihat anjing yang lagi sakit, ya kita juga mungkin enggak bisa membawanya pulang, tapi setidaknya kita enggak mengganggu atau menyakitinya, teman Pria 2. Bahkan hal sederhana gak buang sampah sembarangan juga sebenarnya bentuk kepedulian terhadap hewan, teman Pria 2. Karena lingkungannya yang kita jaga bukan cuma buat manusia aja, tapi juga buat makhluk hidup lainnya. Jadi teman Pria 2, silakan untuk kamu yang lagi pada berselancar nih ya di Instagram masing-masing, boleh mampir dulu, tengok dulu ya IGS Pro 2 FM Gorontalo. Di sana ada pollingan dan juga question box yang bisa kamu komen. After comment, pollingan, kamu bisa request lagu favorit kamu di pagi hari ini atau lagu yang bisa nambah semangat kamu di pagi ini, teman Pria 2. Selain di IGS, kamu juga bisa komen by phone di 08 12 15 1924 atau WhatsApp-nya kita Pro 2 08 11 43 000 000 2.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
2: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nambah-nambah jurusan pakai ilmu kira-kira.
1: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
2: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari WOW Inspirasi.
1: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
2: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
1: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
2: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
3: Yuk, rancang!

teman terbaik. Nah buat teman Pria 2, kalau ada anggapan atau kadang ada anggapan kalau seorang benar-benar suka hewan berarti dia harus punya hewan peliharaan, padahal enggak juga teman Pria 2. Ada orang yang suka dengan kucing tapi alergi, ada juga yang suka anjing tapi tinggal di tempat yang tidak memungkinkan untuk memeliharanya, ada yang juga pengen punya hewan peliharaan tapi kondisi ekonomi belum memungkinkan, dan itu semua enggak membuat rasa sayang mereka terhadap hewan menjadi lebih kecil karena memelihara hewan sebenarnya adalah tanggung jawab besar teman Pria 2. Bukan cuman ya kayak ya ampun lucu banget aku mau, besoknya ya ampun kok dia berak sembarangan, ya iya masa iya dia gak berak-berak tahun Pria 2, lusanya ya ampun kok makanannya mahal, minggu depannya lagi ya ampun kok harus dibawa ke dokter. Nah di sini kita baru sadar teman Pria 2, punya hewan itu bukan cuman punya teman lucu tapi juga punya tanggung jawab. Ada kebutuhan makanan, terus juga kesehatan, kebersihan, tempat tinggal, perhatian, dan tentunya waktu tahun Pria 2. Makanya kalau memang belum siap memelihara, gak perlu memaksakan diri. Karena lebih baik gak memelihara daripada memelihara, tapi gak mampu merawat dengan baik. Dan justru kalau kita gak bisa memelihara, ya kita masih bisa melakukan banyak hal tahun Pria 2. Misal, orang tidak mengganggu hewan liar, terus juga tidak menyakiti atau melempari hewan-hewan itu tahun Pria 2. Terus juga tidak membuang sampah sembarangan, ngasih air atau makanan ketika memungkinkan, terus juga membantu menghubungi komunitas atau ya pihak yang bisa menangani hewan terlantar. So ternyata sayang hewan itu banyak levelnya teman Pria 2, gak harus punya kandang di rumah. Fresh music only.

yang terbaru dari Farel Hilal dengan Untuk Apa. Dendy Panjawi dengan Nyaman.

0: apa sih?
1: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... Ah, apa aku pinjol aja ya?
0: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
1: Yes.
0: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
1: Yes.
0: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
1: No! Kok jadi serem?
0: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
1: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Sesungguhnya Indonesiaisme. Nomor 2, tahu enggak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, enggak ada yang nyuruh cepetan, enggak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam enggak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce. Oh,

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Azizam, Ed Sheeran, single 2025, nemenin kamu di jam 7.46, mau menit 47. Dan teman terbaik dua, pernah gak kalian itu lagi jalan, terus tiba-tiba ada kucing di pinggir jalan, dan dia lihat kita, kita lihat dia, dia diem, kita pun diem, dan dia terus mengikuti kita. Akhirnya kita juga bingung, teman terbaik dua. Dan kita ngomong, dek, aku juga gak punya uang banyak nih. Tapi dari situ kita bisa belajar satu hal, tahun kedua. Hewan jalanan juga makhluk hidup yang punya kebutuhan dasar. Mereka butuh makanan, air, terus juga tempat berlindung, rasa aman. Tapi bukan berarti setiap kali ngelihat hewan jalanan kita wajib membawanya pulang. Ya kalau memang mampu dan siap, tentu adopsi bisa menjadi pilihan. Tapi kalau belum bisa, ya kita bisa membantu dengan cara yang lebih sederhana. Ngasih air minum, kalau punya makanan yang aman untuk hewan juga bisa berbagi secukupnya. Atau kalau ngelihat hewan sakit atau terluka, kita bisa menghubungi komunitas penyelamat hewan atau dokter hewan yang bisa membantu. Yang penting, jangan asal ngasih makanan apa aja, teman perdua, karena makanan manusia belum tentu aman untuk hewan. Misal beberapa jenis makanan kayak coklat, bawang, anggur atau kismis, dan beberapa bahan lainnya itu bisa berbahaya bagi anjing atau kucing, teman perdua. Jadi niat baik juga perlu ditemani, iya dong, perlu ditemani dengan pengetahuan, teman perdua. Karena kalau mau membantu, jangan sampai niatnya kasih sayang, efeknya malah bikin mereka sakit, teman perdua. Fresh Music Only, lagu mancanegara, teman perdua, ada Stoke Home, ini lagunya Dermon Kennedy. Kusner dengan Ritual. Vitari Sound Way 2, ini lagunya Dio. Three to One, lagunya Crystal featuring Rudimental.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada gak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya gak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kami, teman P2. Itu ada lagunya Ochan Siagian dengan Mobil Baru. Dan teman P2, mana nih tadi? Kita buka HP dulu ya. Dan teman P2, hal kecil apa yang pernah kamu lakukan untuk membantu hewan di sekitar kamu? Ya, jawabannya gak harus sesuatu yang besar ya. Mungkin teman P2 pernah kasih makan kucing, pernah kasih air minum ke anjing, pernah menyelamatkan burung yang jatuh, terus juga pernah memindahkan anak kucing dari tengah jalan, atau mungkin pernah pura-pura gak lihat karena takut dikejar. Itu juga pengalaman sih teman Pradua. Dan ini ada dari Lala di IG Pradua. Lala bilang, teman Pradua, aku biasanya kasih makan kucing yang sering datang ke depan rumah. Sekarang tiap aku keluar rumah, dia udah nungguin. Dan dia mau ditemenin sama lagunya Petra Sihombing yang 80 km, teman P2. Dan ini bahaya sih, awalnya memang cuma kasih makan. Lama-lama dia punya jadwal, jam 7 datang, jam 12 datang, jam 5 sore juga datang. Kita telat kasih makan, dia marah, teman P2, padahal rumahnya bukan di kita ya. Terus juga ada dari Sakti, dia pernah lihat anak kucing di jalan, terus di pindahin ke tempat yang aman. Nah, ini contoh kecil tapi berarti. Kadang kita berpikir, cuma memindahkan kucing. Padahal tindakan kecil ini bisa menghindari dia dari risiko tertabrak kendaraan. Jadi jangan meremehkan kebaikan kecil, teman P2. Karena buat kita mungkin cuma beberapa menit. Buat makhluk lain, itu bisa jadi sangat berarti. Sakti, teman P2, mau ditemenin sama lagunya Gracie Abrams dengan Good Reason.